0: Suara Budaya Manokwari.
1: Banyak barang bekas yang tak terpakai, rumput-rumputnya tinggi, sampah di mana-mana.
2: Iya tuh, aku juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan, asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi, habis itu aku mau cari mangsaku.
3: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausa, yang menjadi Tuhan ketiga, mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.

0: Pahabyan.
1: Ketika akan menaiki pesawat, pernahkah kamu memperhatikan para staf bandara mempersiapkan sebuah jembatan berukuran besar di dekat pesawat tersebut?

Jembatan penghubung tersebut bernama Garbarata Pesawat. Ini merupakan salah satu fasilitas yang harus ada di bandar udara, yang fungsinya untuk menghubungkan pesawat dengan gedung terminal di bandara. Garbarata pertama kali digunakan pada tanggal 26 Juli 1959 di Bandar Udara Internasional San Francisco. Sosok penemunya adalah Frank Daryeu bersama Francis B. Johnson, insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Sejak saat itu, Garbarata mulai digunakan di bandara-bandara besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, penggunaan Garbarata pertama kalinya adalah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada tahun 1991. Fungsi utama Garbarata adalah untuk memudahkan penumpang naik dan turun dari pesawat. Dengan adanya Garbarata, penumpang tidak perlu lagi menuruni tangga pesawat untuk sampai ke ruang tunggu. Hal ini tentunya lebih aman dan nyaman bagi penumpang.

0: Tuhan, terima kasih atas semuanya. Setidaknya tong pernah bertemu di amin yang sama. Saya tidak salahkan dia untuk perpisahan ini, karena saya tahu bahwa ini tong dua putakdir. Dan terima kasih karena dia memberi banyak pelajaran hidup yang dapat saya petik dari kisah ini. Saya bukanlah pelangi.
1: Bumi hijau digantikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

0: curun di tengah jalan.
1: Cukup jauh berada di kotak penalti.
2: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: tepat di nama angkat ke depan dia dicuri di tengah jalan
1: cukup jauh berada di kotak penalti bagus
2: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu

Karkuris adalah salah satu permainan tradisional Kepulauan Kei yang berasal dari Desa Duroa, Kota Tual, Provinsi Maluku. Pertama-tama, setiap tim wajib menyiapkan 1-4 tangkai daun kelapa yang sudah tua atau tangkai sapu lidi. Tangkai sapu lidi berfungsi sebagai pengait yang akan dikaitkan pada ujung salah satu karkuris yang berlubang. Karkuris itulah yang akan digunakan sebagai senjata. Di daerah Kei biasanya disebut gacu. Gacu ini digunakan untuk menyerang karkuris raja dan juga prajurit yang dipasang dalam permainan. Setiap tim wajib memiliki 1 karkuris raja dan 10 karkuris prajurit. Posisi karkuris dipasang dalam pertandingan berbentuk V dan raja berdiri persis di depan karkuris prajurit. Permainan ini biasanya dimainkan di lahan kosong yang berpasir. Dalam permainan biasanya dipasang 1 orang anak sebagai pengadil. Sebelum pertandingan, pengadil membuat garis batas penyerang dan menarik undian untuk menentukan tim mana yang menyerang duluan. Setiap tim akan diberikan kesempatan untuk menyerang secara bergantian. Dan apabila ketika menyerang dan melewati garis batas penyerangan, maka peserta tersebut akan dicabut haknya untuk menyerang dan diganti oleh pemain lain. Kemudian, apabila jika senjata karkuris yang digunakan mengenai karkuris prajurit lawan dan terlempar keluar, maka akan dikeluarkan dari formasi. Akhir dari pertandingan ini adalah ketika ada yang berhasil menjatuhkan karkuris raja. Maka tim itu keluar sebagai pemenangnya dan yang kalah akan diberikan hukuman yakni menggendong tim yang menang. Mulai dari garis pertahanan tim yang kalah sampai pada garis penyerangan tim yang menang.

bumi hijau digantikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

Karkuris adalah salah satu permainan tradisional Kepulauan Kei yang berasal dari Desa Duroa, Kota Tual, Provinsi Maluku. Pertama-tama, setiap tim wajib menyiapkan 1-4 tangkai daun kelapa yang sudah tua atau tangkai sapu lidi. Tangkai sapu lidi berfungsi sebagai pengait yang akan dikaitkan pada ujung salah satu karkuris yang berlubang. Karkuris itulah yang akan digunakan sebagai senjata. Di daerah Kei biasanya disebut gacu. Gacu ini digunakan untuk menyerang karkuris raja dan juga prajurit yang dipasang dalam permainan. Setiap tim wajib memiliki 1 karkuris raja dan 10 karkuris prajurit. Posisi karkuris dipasang dalam pertandingan berbentuk V dan raja berdiri persis di depan karkuris prajurit. Permainan ini biasanya dimainkan di lahan kosong yang berpasir. Dalam permainan, biasanya dipasang 1 orang anak sebagai pengadil. Sebelum pertandingan, pengadil membuat garis batas penyerang dan menarik undian untuk menentukan tim mana yang menyerang duluan. Setiap tim akan diberikan kesempatan untuk menyerang secara bergantian. Dan apabila ketika menyerang dan melewati garis batas penyerangan, maka peserta tersebut akan dicabut haknya untuk menyerang dan diganti oleh pemain lain. Kemudian, apabila jika senjata karkuris yang digunakan mengenai karkuris prajurit lawan dan terlempar keluar, maka akan dikeluarkan dari formasi. Akhir dari pertandingan ini adalah ketika ada yang berhasil menjatuhkan karkuris raja. Maka tim itu keluar sebagai pemenangnya dan yang kalah akan diberikan hukuman yakni menggendong tim yang menang. Mulai dari garis pertahanan tim yang kalah sampai pada garis penyerangan tim yang menang.

0: Ada lagi kak?
1: Udah cukup bang, itu aja.
0: Totalnya Rp330.500 ya kak.
1: Ah serius tuh bang, kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
1: Ah inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.

Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.

0: mendapatkan banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental. Bahaya, Bangku!
1: Judi!

Selamat pagi menjelang siang Pace-Mace. Lagu Juwita Papua mengakhiri perjumpaan Pace-Mace bersama Mace Kartika di Depart 1 kali ini. Dan jangan kemana-mana, tetap di 96.7 MHz program 4 Manokwari, karena di program 4 Manokwari akan dilanjutkan dengan Mace Nita yang akan

mengungkapkan uang sebanyak 1,5 miliar yang diamankan dalam menyediakan kasus dugaan korupsi Kabupaten Bogor. Uang tersebut ini diduga berasal dari pemontongan insentif yang seharusnya diterima penuh pegawai Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah. Uang ini tersebut juga diduga berasal atas pelaksanaan tugas dalam mengumpulkan pajak daerah dan pendapatan asli daerah. Uang ini sebanyak 1,5 miliar ini diduga uang-uang yang dipotong dari insentif yang menjadi hak pegawai di lingkungan Bapeda. KPK ini Budi Prasetyo ya dalam keterangannya pada Selasa 1 September 2026. Menurutnya juga Budi ini insentif ini tersebut merupakan tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai yang menjalankan tugas pengelolaan penerimaan daerah sebagai honor tambahan atau insentif atas pelaksanaan tugasnya dalam pengumpulan pajak daerah gitu dan juga pendapatan-pendapatan asli daerah lainnya. Ya seperti sekelas info ya Bos Berdaya di siang hari ini.

5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.

omset tahunan ya. Kategori omset tahunan ini usaha mikro maksimal 2 miliar, usaha kecil ini lebih dari 2 miliar ada atau 15 miliar, usaha menengahkan lebih dari 15 miliar sampai 50 miliar. Yang terakhir ya, ada jenis-jenis UMKM di Indonesia ini ada usaha mikro. Untuk usaha mikro ini adalah skala paling kecil ya, namun jumlahnya ini paling banyak. Usaha mikro umumnya dijalankan oleh perorangan atau keluarga dengan modal terbatas dan juga sistem pengelolaan yang masih sederhana. Ini contohnya ada warung makan ya, atau pedagang kaki lima, penjahit rumahan, atau kelontong kecil, perajinan lokal. Yang berikut ada usaha kecil ya. Usaha kecil ini untuk sudah memiliki struktur yang lebih jelas ya. Ada karyawan, sistem operasional yang lebih teratur dan juga transaksi yang lebih tinggi volumenya. Pada tahap ini pengelolaan ini untuk dan juga laporan keuangan mulai menjadi kebutuhan nyata. Yang terakhir

0: tepok tepok tepok jadi apa, prok prok prok tolong dibantu ya.
1: Wah, kertasnya jadi kelinci. Hebat Pak Tarjo. Aku minta sulap lagi dong.
0: Boleh, boleh.

Sebenarnya informasi yang simpel buat sobat daya di siang hari ini, ada Menteri Pendidikan Agus Gowinu Kartamirta ya menyebutkan pagu Kementerian Perindustrian 2027 turun sebesar 19,15%. Pagu tersebut terbesar 2,01 triliun atau turun 488,16 miliar. Dibandingkan juga pagu ya awal 2026, Agus ini menyampaikan hal tersebut dalam pembahasan rencana kerja dan anggaran kementerian lembaga pada tahun 2027 bersama Komisi DPR RI untuk mencatat pagu ini Kementerian Perindustrian terus menurun sejak 2023. Sementara itu berdasarkan program ya, pagu ini Kementerian Perindustrian terbagi dalam 3 program utama. Program dukungan manajemen sebesar 1,59 triliun nilai tambah dan juga daya singai industri 29,257,31 miliar, pendidikan dan juga pelatihan informasi 119,8 miliar. Ya, sebatas kelas info ya bersama daya di siang hari ini.

Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama dalam bahasa.

Mike, ini aku nih yang tadi online main bareng. Makasih ya, aku jadi bisa naik level tadi. Eh, rumah kamu di mana? Wah, deket dong. Sekitar 3 kilo itu dari rumahku. Kita main lagi yuk di rumahku. Internetnya lebih cepat loh. Mereka kerja. Aku sendiri kok. Kamu kelas berapa, Mike? Oh, masih kelas 5 SD. Sama kalau gitu. Aku juga. Oh ya, nama aku Putri. Panggil aja Puput.

Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolites, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolites ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

Tuhan, terima kasih atas semuanya. Setidaknya tong pernah bertemu di amin yang sama. Saya tidak salahkan dia untuk perpisahan ini, karena saya tahu bahwa ini tong dua putakdir. Dan terima kasih karena dia suberi banyak pelajaran hidup yang dapat saya petik dari kisah ini. Saya bukanlah pelangi.

0: terlambat loh.
1: Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya.
0: Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga, kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
1: Iya, ribet amat sih.
0: Jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
1: Oh, gitu ya? Nggak kepikiran sih selama

0: Ya sebenarnya physical simpo ya, sebenarnya di siang hari ini ya ada program MBG ya untuk ibu hamil menyusui dan juga balita atau MBG 3D 3B telah menjangkau 10,8 juta penerima manfaat hingga 18 Agustus 2026. Pemerintah kini terus memperluas pelaksanaan program tersebut untuk mengejar target nasional sebanyak 21 juta penerima. Melihat juga ke data BGNRI yang disampaikan BKKBN menunjukkan penerimaan MBG 3B terdiri dari 94.000 ibu hamil, kemudian 2,4 juta ibu menyusui dan juga 7,4 juta balita non-PAUD. Untuk meningkatkan kemampuan petugas di lapangan, pemerintah telah menggelar pelatihan khusus bagi TPK pelatihan MBG juga diberikan kepada tenaga di tingkat provinsi agar materi dan juga pengetahuan tersebut dapat diteruskan kepada petugas di lapangan. Capaian 10,8 juta penerimaan tersebut berarti pemerintah masih perlu memperluas jangkauan MBG untuk mencapai target nasional 21 juta penerima manfaat. Sasaran program mencakup tiga kelompok utama yaitu ibu hamil, ibu menyusui dan juga balita. Ya sebetulnya sekelas info ya bersaudara di siang hari ini.
1: Scotch hop atau hopscotch yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

Sebenarnya ada informasi ya Pak Surya di siang hari ini ya. Ada memasuki tahun 2026 ya, gaya hidup masyarakat mengalami pergeseran signifikan jika sebelumnya lifestyle ini diidentik dengan pencapaian materi, ada juga kesibukan tanpa henti. Sampai henti juga kini fokus berahli pada kesadaran diri, keseimbangan hidup, serta keberlanjutan. Perubahan ini dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, kesadaran, kesehatan mental, serta kondisi sosial dan juga lingkungan global. Ada intuitive living ya, menjadi gaya hidup utama. Ini bukan lagi sekadar tren ya, melainkan juga kebutuhan di tahun 2026. Masyarakat ini semakin selektif dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Praktik juga seperti meditasi, jalannya juga digital hingga semakin menikmati untuk menjaga kesehatan mental dan juga emosional. Ya, seperti informasi ya, bahasa budaya di siang hari ini.

berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Pro2. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

peringatan bagi masyarakat. Tahukah kamu bahwa Hari Pahlawan Hari Polisi Wanita diperingati setiap tanggal 1 September. Peringatan ini memiliki catatan sejarah yang sangat panjang dan juga berharga bagi bangsa Indonesia. Jika Anda bertanya-tanya tentang kapan Hari Polisi Wanita pertama kali lahir, jawabannya ini bermula dari Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal September 1948. Saat ini 6 wanita pilihan resmi diterima untuk mengikuti pendidikan kepolisian demi menjawab kebutuhan darurat negara. Kisah ini dibalik sejarah Hari Polisi Wanita bukan sekadar tentang pembentukan sebuah kesatuan. Cerita ini juga membuktikan ya bahwa perempuan Indonesia ini mampu mengambil peran penting saat situasi negara sedang sulit. Mari pelajari ya bersama perjalanan Hari Pahlawan Indonesia. Mulai dari juga pendaftaran ya 6 Srikandi. Pertama, perjuangan belajar di medan perang hingga perkembangan peran mereka dalam melayani masyarakat hingga hari ini. Ada sejarah hari ini ya, Polisi Wanita Indonesia, perjalanan pembentukan polisi wanita di tanah air ini tidak terjadi secara kebetulan. Ada peristiwa juga bisa juga kebutuhan mendesak ya, yang menjadi pendorong utamanya. Pada pertengahan tahun 1948, bangsa Indonesia sedang mempertahankan kemerdekaan dari ancaman agresi militer. Ini ada untuk latar belakangnya dan juga kondisi darurat tahun 1948. Pada awal tahun 1948, wilayah Indonesia ini dalam kondisi tidak stabil akibat agresi militer Belanda. Pemerintah daerah ini, Republik Indonesia, PRDRI, berpusat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Peristiwa peran ini membuat ribuan warga mengungsi di rumah mereka untuk mencari tempat yang lebih aman. Gelombang pengungsian ini besar-besaran untuk melibatkan pria, wanita, hingga anak-anak. Untuk menjaga keamanan juga dari penyusupan atau penyelundupan barang berbahaya, pihak kepolisian hanya melakukan pemeriksaan ketat kepada setiap pengungsi. Disinilah kendalaan besar mulai muncul. Petugas polisi yang semuanya laki-laki merasa kesulitan ketika harus memeriksa pengungsi wanita, terutama saat pengendalahan fisik. Yang berikut ada usulan organisasi wanita di Bukit Tinggi ya, melihat permasalahan ini, permasalahan fisik ini yang berlaut-laut. Organisasi ini wanita dan juga organisasi wanita Islam di Bukit Tinggi mengambil tindakan nyata. Mereka juga mengajukan ya usulan resmi kepada pemerintah Indonesia agar kaum perempuan diberikan kesempatan masuk ke dalam pendidikan kepolisian. Ada 6 Srikandi ya, perintis ini poluh pertama. Setelah melalui proses seleksi, terpilihlah 6 remaja wanita asal Sumatera Barat. 6 wanita hebat ini menjadi kelompok pertama dalam sejarah kepolisian Indonesia yang menyandang status sebagai siswa polisi wanita. Berikutnya ada nama ke-6 Srikandi perintis ya, yaitu ada Mariana Sainin. Yang berikut ada Nelly Pauna ya, ada juga Rosmalina Loeksman, ada juga Dahniar Sukotjo, ada juga Dasjamaniar, ada juga Rosnalia Tahir. Pada tanggal 1 September ya 1948 ini, ke-6 siswa wanita ini secara resmi mulai mengikuti pendidikan inspektur polisi di Sekolah Polisi Negara atau SPN Bukit Tinggi. Mereka belajar bersama dengan 44 siswa laki-laki. Momen bersejarah inilah yang kemudian ditetapkan sebagai hari lahirnya Polisi Wanita Indonesia. Ada yang berikutnya, ada perjalanan pendidikan di SPN ini Bukit Tinggi dan juga Sukabumi. Masa pendidikan ini ke-6 Srikandi ini pertama di Bukit Tinggi, ternyata tidak bersama mulus ya, baru berjalan beberapa bulan. Agresi militer ini Belanda 2 meletus pada 9 Desember 1948. Kota Bukit Tinggi ini diserang sehingga sekolah polisi harus ditutup sementara dan juga aktivitas pendidikan terhenti total. Di SPN ini Sukabumi ya, mereka mendapatkan pelatihan yang sangat berat dan juga beragam. Ilmu yang dipelajari meliputi ilmu masyarakat dan juga sosial atau sosiologi, psikologi, pedagogi, ilmu pendidik dan juga ilmu jiwa. Ada bela diri jiwa ya, pelatihan ini bela diri ini khusus

0: manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

0: si paling privacy nih.
1: Biar aja, itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan?
0: Kamu juga ya, privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu, kira-kira enak gak?
1: Iya ya, jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah gitu, sama kayak chat WhatsApp, centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya, jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
0: Betul kan, jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
1: Sepele ya, cuma masalah.

Um berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore.

0: Iya. Gimana kabarnya?
1: Kabarnya Gorontalo panas.
0: Oh, panas ya.
1: Iya. Gorontalo itu kan cuma dua. Bukan panas, panas sekali.
0: Oh ya Allah.
1: Karena masih kemarau kan, belum hujan-hujan.
0: Siap. Tapi ke Feni ini mohon maaf nih, kita suaranya double ya.
1: Oh, double ya suaranya.
0: Tapi enggak apa-apa, seiring berjalannya nanti ada teman-teman teknis di sana yang bantu ya.
1: Iya.
0: Hari ini kita bakal bahas tema apa ya, Kak Feni ya?
1: Tema kita siang hari ini, Ai, itu Maulid Nabi di Gorontalo, makna di balik Toyopo, Walima, sama Tolangga.
0: Oh,
1: karena
0: gitu.
1: Kalau di Gorontalo itu ada satu perayaan, yaitu Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, itu selalu ada identiknya ada Toyopo, Walima, dan juga Tolangga.
0: Oh,
1: karena di situ ada para pejikirnya.
0: Oke, nanti kita akan bahas bersama narasumber ya. Nah, hari ini narasumbernya hadir atau via online nih, Kak Feni?
1: Iya. Yang mana nih?
0: Narasumbernya hadir kita. Hadir ya, atau via online?
1: Narasumber kita itu nanti beliau nanti lewat Zoom ya.
0: Oh, online ya.
1: Iya, dia online, tidak hadir di studio. Okay. Nanti beliau akan bergabung dengan kita, salah satu budayawan Gorontalo.
0: Oke, bersama narasumber kita siapa, Kak Feni?
1: Narasumber kita siang hari ini ada Ustadz Bima Katara. Ini budayawan muda ya. Beliau adalah anak muda yang sangat luar biasa, tapi beliau sudah berkecimpung di budaya ya. Dan juga beliau adalah salah satu pejikirnya. Jadi sudah
0: Ustadz
1: lebih
0: muda gitu
1: tahu,
0: ya, Kak Feni ya.
1: Anak muda, mungkin seumuran Jo kali ya.
0: Iya mungkin ya.
1: Iya. Seumuran kali.
0: bisa jadi ya. Nanti untuk kontak ya Perompat Gorontalo supaya nanti pendengar Perompat bisa berinteraksi berapa ya, Kak Feni?
1: Iya, kalau untuk Gorontalo bisa bergabung di via telepon 0811 430 4040. Itu nomor untuk Perompat.
0: Nomor di sana ya, siap. Kalau di Jakarta hanya terima di 0213504510 ya, Abang Po pendengar Perompat. Kalau untuk nomor WhatsApp kita hanya terima pesan WhatsApp saja ya. Oke, ini kita sedang menunggu berarti ya, menunggu untuk sambungan

0: ternyata animo masyarakat untuk memeriahkan Maulid Nabi itu tidak kendor ya.
1: Okay, walaupun lebih panas ya.
0: Iya. Orang bilang kan sekarang lagi efisiensi anggaran. Ternyata itu tidak menjadi ukuran buat orang Gorontalo untuk merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW.
1: Iya, karena kan mungkin urunan atau patungan gitu, gotong royong dari warga-warga gitu ya.
0: Biasanya itu satu orang ya. Itu mereka sendiri-sendiri itu buat ketika mereka punya rezeki banyak, mereka buat yang lebih besar lagi.
1: Oh ya. Gitu.
0: Bukan mereka lebih senang sampai ada yang tolangganya itu sudah lemari. Ada yang ngasih juga sampai sepeda. Padahal memang yang sebenarnya ada yang tolangga yang sebenarnya ya. Tapi orang Gorontalo saking senangnya, saking bahagianya,
1: antusiasnya
0: Nabi. Iya, antusiasnya luar biasa. Sampai segitunya, sampai lemari. Siapa tahu bulan-bulan break atau tahun-tahun depan sudah rumah ya.
1: Iya.
0: Itu Ayo apa Jo nih, biar lebih enak. Ayo Jo ya.
1: Jo aja.

0: lawatan atau apalah gitu.
1: Iya betul, apalagi kan gak ada hujan nih. Bisa mau sapa dong Kak Seni.
0: Boleh, silakan.
2: Halo, selamat siang, apa kabar?
1: Siang juga. Alhamdulillah apalagi. Bisa mau nanya ya dong.
0: Iya, silakan.
1: Iya. Kalau di Aceh kan terkenal julukan apa namanya? Kota Mekah gitu ya.
0: Serambi Mekah.
1: Iya. Katanya kalau di Gorontalo itu terkenal julukan kota apa namanya?
2: Serambi Madinah. Serambi Madinah kalau di Gorontalo.
1: Iya. Kota Serambi Madinah kalau Gorontalo ya. Sama siapa nanti ininya?
0: Narasumbernya ada Ustaz.
1: Oh, dia belum datang.
2: Hah? Iya. Kalau ini masih ini, ditunggu bisa bergabung.
1: Maulidnya nanti Jumat.
0: Kalau di sana Jumat.
1: Iya.
0: Oke.
1: Tempatnya Jumat insyaallah.
0: Di sana biasanya ada apa aja, Cak, kalau di Bone?
1: Kalau di tempatku ini itu kayak ada pengajian, ada ibu juga, abis itu ada Pak Ustaz gitu, ada ya paling kayak selama, terus ada ini, ada itu kayak makanan, ada ketan, ketan kuning, ada telurnya bang Tujuh, banyak telurnya banyak itu.
0: Apa ya, telur?
2: Telur ya.
1: Namanya Male di sini, Male.
2: Male.
1: Kali itu kan ada tempatnya. Aduh, enggak kayak

0: kan, itu untuk para pejikir dan juga untuk masyarakat ya. Jadi di dalamnya itu ada, biasanya di dalam walima itu ada isiannya, ada nasi kuning, ada nasi bilindi, terus juga ada nasi apa tuh yang merah ya Pak Kuni ya. Terus juga waji ya,
1: ada waji,
0: ada pisang, ada ayam apa ya, ayam yang sudah, ayam satu ekor itu yang digoreng ya. Itu di dalamnya. Biasanya juga masyarakat pakai ada ikan, ikan yang sudah dimasak. Itu maknanya ada, kenapa ada makanan yang di dalamnya selain ada kue-kue yang digantung-gantung di dalam satu tolangga itu, karena mereka itu berharap di setelah para pejikir itu pulang, itu mereka pulang sudah ada makanan yang bisa disantap nanti. Ya kayaknya kita sudah terhubung.
1: Sudah terhubung ya Ustaz, bersama Ustadz Bima Katara ya.
0: Bima, iya.
1: Siap. Assalamualaikum. Selamat siang. Pak Ustadz.
2: Selamat siang juga.
0: Ini Ustadz belum kelihatan nih mukanya.
2: Ya, saya lagi berantakan pemirsa semuanya karena baru sampai dari Kabupaten Bualemo.
0: Ini jikernya di Bualemo ya Ustadz ya.
2: Iya, lumayan. Masya karena Allah. Di bagian kota Gorontalo sudah mulai pada habis. Kita dapatnya jalan di sana, ya udah kita berangkat ke sana. Baru sampai.
1: Iya siap, nggak apa-apa ya. Yang penting dalam keadaan sehat ya semuanya.
0: Iya.
1: Oke deh kalau gitu. Kalau karena sudah ada Ustadz Bima Katara, kafe ini boleh langsung aja kita mulai untuk pembahasan kita yaitu Maulid Maulid Nabi Gorontalo, makna dibalik Toyopo, Walima dan Tolangga di siaran berjaringan Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara. Nanti di menit 45 mungkin kita akan buka line interaktif lagi ya bersama pendengar Pro 4. Monggo, silakan kafe ini.
0: Iya. Makasih Jo. Ya, untuk pendengar dan juga sahabat budaya yang saat ini lagi bersama di dialog sore hari ini di Perempat Era di Gorontalo, tentunya ada makna di balik Toyopo, Walima dan juga Tolangga ya Ustadz ya.
2: Iya.
0: Karena Ustadz ini baru pulang ya, baru pulang habis zikir di Bualemo, Kabupaten Bualemo.
2: Baru sampai.
0: Ya. Gimana kabarnya di Bualemo Ustadz?
2: Kabarnya itu kekeringan.
0: Kekeringan, jadi melewati banyak jagung yang kering ya.
2: Iya, terus berdampak di air ketika kita mau buang air para pejikir cukup sulit untuk mengambil dan menemukan air,
0: Jadi agak sudah kering ya di sana ya, agak-agak kering.
2: Iya, agak kering.
0: Agak susah ya cari air bersih ya.
2: Iya.
0: Mm-hmm.
2: Terus tapi, selebihnya terkait walimanya itu tidak terkena dampak.
0: Pasti bagus nih. Tidak mengurangi
2: masyarakat, tidak mempengaruhi, tidak mengurangi niat dan apa ya, amalnya mereka setiap tahun dalam ikut bergembira dalam kelahiran Nabi Muhammad.
0: Masya Allah. Nah, itu saking gembiranya masyarakat, walaupun di sana seperti Ustadz bilang kan agak susah tuh cari air bersih, terus juga sudah mulai kering, dan ini memang sudah jadi keluhan dari masyarakat Gorontalo yang terdampak ya dengan kekeringan. Nah sekarang ada makna ya, makna dibalik Toyopo, Walima dan Tolangga ini Ustadz mungkin bisa dijelaskan karena ada yang juga penasaran siang hari ini, apa yang menjadi makna sehingga masyarakat Gorontalo walaupun dibilang kalau dulu heboh di siang hari ini ya, selama ini lagi kemarau, tapi tidak mengurangi antusiasme dari masyarakat untuk membuat tolangga sampai tinggi-tinggi, menyiapkan segitu banyaknya kue dan sebagainya untuk memeriahkan Maulid Nabi. Silakan Ustadz.
2: Iya, ketika orang berbicara Tolangga, Walima dan Toyopo, ada satu makna yang sangat tersirat ketika itu hadir di dalam perayaan Maulid Nabi. Yaitu makna yang tersirat di situ itu ada rasa syukur.
0: Rasa syukur.
2: Iya, rasa syukur yang sangat terlihat, yang sangat saya rasakan. Saya berbicara ini dari kacamata anak muda, dari kacamata penzikir yang menerima apapun itu, baik dari Tolangga, Walima ataupun Toyopo, itu saya melihat ada rasa syukur. Kenapa saya melihat ada rasa syukur? Memang kalau kita melihat antara

0: hantaran yang diantarkan ke masjid itu pada zaman dulu dan zaman sekarang itu sudah mulai bergeser.
1: Iya.
0: Baik dari segi bentuk, dari segi isi. Tapi pergeseran itu berubah dengan kebutuhan. Kebutuhan zaman sekarang.
1: Iya.
0: Ya, kebutuhan zaman sekarang. Walaupun kolombeng itu tetap dibutuhkan di setiap perayaan Maulid Nabi. Ya,
1: Iya.
0: tapi seperti yang kita lihat, ada di situ yang namanya rasa syukur.
1: Iya.
0: Kalau orang bilang ini coba apa ya? Kalau kayak orang bilang ini sudah jadi saling jadi ajang persaingan. Saya rasa kalau persaingan dalam bentuk yang berbuat kebaikan seperti ini, kenapa tidak kita lakukan? Karena di situ kayak saya bilang adanya rasa syukur. Nah, rasa syukur di sini apa? Rasa syukur di sini kita bisa lihat kayak ketika orang sudah mau mendekati Maulid Nabi, bahkan beberapa sekelompok orang itu setelah selesai perayaan Maulid Nabi tahun 2026 ini, mereka sudah menyisipkan dana sedikit demi sedikit untuk menyambut perayaan Maulid Nabi yang akan datang. Karena itu mereka mengikat kayak apa ya? Kita bisa bilang hidupnya mereka ini hanya satu, untuk bersedekah pada saat perayaan Maulid Nabi, pada saat Nabi Muhammad itu dilahirkan. Jadi orang sangat bergembira.
1: Iya.
0: Sehingga itu ada rasa syukur ketika mereka menyisihkan sebagian dari kekayaan harta mereka untuk membuat toyopo, tolangga, ataupun wali.
1: Iya, Ustadz, mungkin sedikit ya, ini sebagai budaya muda ya, mungkin bisa digambarkan toyopo, walima, dan tolangga ini ya. Karena Ai juga penasaran di Perempat Jakarta ya, dan juga sahabat budaya. Ini dari tadi tolangga, walima, itu apa ya?
0: Oke. Kalau jadi terang-terang bisa lihat dari terang ambil dari yang paling bawah, dari yang paling kecil, dari yang paling sederhana.
1: Iya,
0: Itu ada yang namanya toyopo.
1: Toyopo, iya.
0: Ya, toyopo itu orang-orang tua dulu kita itu dibuatnya dari janur kuning yang dianyam hingga membentuk sebuah wadah. Kayak loyang, kayak baskom. Nah, nanti sih di dalamnya itu ditaruh ada nasi kuning, ada nasi bilindi, nasi putih, ayam seekor. Terus nanti di situ juga akan dihiasi dengan telur, nanti diisi juga dengan kue-kue. Tapi itu dalam jumlah dan
1: kecil ya.
0: Bentuk yang sederhana juga kecil.
1: Iya.
0: Ketika orang naik ke level selanjutnya ada yang namanya tolangga. Nah, ketika tolangga itu sudah dipakaikan tiang. Jadi ada persegi, ada wadah persegi yang cukup sedang, tidak kecil. Nah, toyopo tadi itu ditaruh di dalam bentuk persegi itu. Lalu di setiap ujung persegi itu di pakaikan tiang sehingga dia memiliki ya tinggi mungkin 1 sampai 2 meter lah. Nah, terus walima itu dengan jumlah yang lebih banyak. Terkait tolangga dan walima itu hanya berbeda pada kuantitas dari kue-kue yang disajikan di dalamnya. Terkait isi masih sama.
1: Yeah.
0: Setiap tolangga, setiap walima atau W50 tetap yang di dalam itu harus ada DP toyopo, di Labolo Lipata kalau orang tua bilang di Labolo Lipata baito nasi kuning, ayam goreng, nasi bilindi, pisang. Itu
1: tetap
0: jangan sampai
1: mesti
0: lupa.
1: Ada ya Ustadz ya.
0: Tetap mesti ada seperti itu.
1: Iya. Jadi dia biasanya bentuknya kan jadi macam-macam ya Ustadz ya. Orang
0: iya, macam-macam.
1: Ada yang model perahu, ada yang
0: iya,
1: model menara ya, tergantung ya.
0: Iya, tergantung
1: mereka.
0: Iya, biasanya itu berkaitan dengan profesi dari si pemilik tolangga.
1: Iya.
0: Dari profesi dari seorang pemilik tolangga ataupun bisa menjadi kreativitas dari pemilik tolangga tersebut. Ada juga yang sekarang sudah mulai bergeser. Dan itu saya rasa tidak masalah ketika itu dengan niat untuk mempermudah si penerima walima ini sampai di rumah saya tidak perlu repot-repot lagi untuk beli apa-apa.
1: Gitu ya Ustaz ya. Apalagi di zaman sekarang sudah semakin banyak isiannya ya Ustaz ya.
0: Iya, sudah kopi, semakin banyak, semakin
1: ada snack,
0: semakin beragam.
1: Soalnya lebih banyak DPI isi sekarang lagi Ustaz ya.
0: Nah, kira-kira begitu.
1: Karena Ustaz ya baru pulang bajikir ini.
0: Baru pulang kali.
1: Baik, Ustaz, ya, sebagai orang muda ya. Ini Ustaz ya. Orang muda ya. Ustadz Bima ini orang muda yang pastinya kalau di kalangan remaja ya, di kalangan orang muda ini, dua orang ini mengerti tidak ya dengan Maulid Nabi?
0: Satu yang dua orang mengerti terkait Maulid Nabi. Kita beramai-ramai memperingati kelahiran Nabi dengan sesajian yang khas dari Gorontalo. Itu yang kalau saya lihat dari anak-anak muda. Iya. Karena kenapa? Ketika pada malam pertama saya posting foto sudah mulai melakukan apa namanya kegiatan zikir semalam suntuk, itu sudah mulai banyak yang komen dari anak-anak muda. Ih, so mulai polikolombengi, astaga, so mau dapat polikolombengi dari Tebima. Jadi itu, jadi ada nilai yang menjadi khas dari peringatan Maulid Nabi tanpa menyampingkan hakikat dari Maulid Nabi itu bahwa kita bergembira atas kelahiran Nabi.
1: Iya.
0: Seperti itu.
1: Iya, jadi ai di Gorontalo itu kalau ada doa Maulid Nabi itu lebih condongnya ada kue kolombeng atau kue kolombengi. Okay. Itu ciri khas kue, sebenarnya kue sederhana, tapi itu kalau ada di doa itu semua orang pasti ingin berebutan sama kue itu karena memang enak. Parnya bisa dipakai pakai kopi. Kopi hitam. <Yeah. laughs> Atau sesuka hati mau pakai apa ya? Yeah. Tapi lebih condong orang pakai kopi hitam ya, Ustaz ya?
0: Iya, yeah, kopi hitam pahit enggak pakai gula. Enak banget itu.
1: Sekali kan?
2: Berarti kuenya udah manis gitu ya, yeah. Kafe ini.
1: Iya, yeah, sudah manis sekali.
0: Manis karena sekali.
1: Karena dia terbuat dari telur, yeah. Telur terigu sama ya, cuma itu ya Ustadz ya, telur sama gula ya, tiga.
0: Pakai gula apa?
1: Tiga bahan itu. Tapi ada sedikit orang coba kreasi ya Ustadz ya, sedikit tambah rasa ya.
0: Iya, modifikasi biar jadi lebih premium. Biar jadi lebih premium.
1: Iya, bahkan bentuknya AI ya, kalau dulu kan itu kecil kuenya, agak kecil. Sekarang sudah dibuat ada yang versi besar-besarnya ya. Sudah ada yang modelnya kayak model ikan ya.
2: Oh, dia kuenya agak ya?
1: Kecil. Iya, sekarang sudah dimodifikasi lah Ustadz ya. Sudah ada yang model ikan agak-agak besar gitu ya. Jadi orang rebutan kalau yang kayak begitu. Jadi di doa Maulid Nabi itu di Gorontalo, orang udah tahu kalau hari pertama itu kan ada masjid-masjid di perkecamatan itu kan melakukan. Setelah itu kue itu ada yang diarak ya Ustadz ya, masih ada ya diarak ya. Diarak itu dibagikan ke masyarakat dan itu masyarakat sudah menanti semuanya karena banyak kue kolombengi dan kue lainnya. Tapi lebih identik orang itu nyarinya kue kolombeng. Begitu ai.
0: Karena satu enaknya, satu awetnya.
2: Oh, berarti beneran. Awet berapa lama itu? Kafe ini Ustaz.
0: Mungkin bulanan enggak juga sih, tapi dibanding kue-kue yang lain, untuk kue-kue yang seukuran itu kolombengi masih bisa bertahan dibanding kue-kue yang lain dengan ukuran yang sama. Ya udah sih kalau misalnya kue kering kayak cookies karao itu mungkin bisa bertahan beberapa lama dari kolombengi, tapi dengan ukuran yang sama ketika di gantung di tolangga itu menjadi primadona karena dia yang paling enak, paling awet, paling banyak dicari.
1: Karena dia sudah digantung di ini ya Ustadz ya, di tolangga ya.
0: Iya.
2: Beneran. Iya.
1: Baik. Pokoknya ai kalau di Gorontalo itu yang namanya Maulid Nabi itu pasti seru ya. Okay. Orang rata-rata masyarakat itu berlomba-lomba. Kalau dibilang kan orang bilang ini lagi panas, lagi musim kemarau. Ternyata seperti kemarin ya Ustadz ya, saya di Bongo di salah satu desa yang menjadi prioritas, biasanya itu paling bikin festival. Tahun ini memang tidak ada festival, tapi ternyata animo masyarakat yang tahun kemarin bikin tolangganya cuma 118, tahun ini bikinnya 127. Kalau dibilang sekarang kan lagi musim kemarau, orang-orang lagi pada susah tuh cari duit atau apa. Tapi ternyata tidak mengurangi antusias dari masyarakat di sana. Ya, begitu benar, juga Ustaz. Di kabupaten kota lainnya. Ya Ustaz ya, seperti itu ya. Di Bualemo ya, juga sama sekali. Ya.
0: Di Bualemo juga sama sekali. Bahkan ketika saya kemarin juga, saya cuman sehari pulang ke kota, terus baliknya kemarin lagi ke Bualemo. Sebelumnya saya 3 hari di sana, dan saya bisa menyimpulkan bahwa antusias masyarakat Bualemo ketika mengantarkan tolangganya ke masjid itu tidak terkena dampak Polohengu, tidak kena dampak kemarau.
1: Ayi jadi bingung Polohengu itu apa nih Ustaz? Kemarau ya Ayi.
0: Oh, tidak terkena dampak kemarau.
1: Ayi bingung Polohengu apa ya? Kemarau. Bahasa Gorontalo itu.
2: Gak apa-apa.
1: Kekeringan.
0: Tidak terkena dampak itu karena saya melihat antusias dan keramaian di sana ketika dorong bantar, ketika mereka nganter apa ya tolangga itu.
1: Iya.
0: Cukup ramai dan cukup saling berlomba-lomba.
1: Masya Allah. Ternyata tidak mengurangi ya.
2: Iya, tetap ya, semangat Ustaz, ya.
1: Walaupun panas matahari. Memang luar biasa ya. Cuman Ustaz sedikit terkendala dengan di sana air agak susah ya.
2: Pasokan air ya susah. Karena kemarau ini ya.
0: Kemarau.
1: Baik. Ustadz, kalau dikaitkan antara budaya dan agama dengan tradisi walima ini?
0: Ya, terkait antara perayaan Maulid Nabi dan juga dengan kearifan lokal yang ada, terus kita bawa dalam kacamata syariat, syariat Islam ini kita bisa limpahkan kepada mereka yang ahli-ahli dalam berdalil. Dan saya, ketika saya melihat hal-hal yang demikian dan ketika tradisi Maulid Nabi di Gorontalo dengan ciri khasnya yaitu ada pelaksanaan di kini zikir semalam suntuk dan pada besoknya ada walima, ada tolangga, ada toyopo dengan syarat makna yang cukup kuat, saya rasa ulama-ulama Gorontalo terdahulu hingga sekarang yang ada, mereka cukup pintar dan tidak mungkin mereka menghidupkan hal tersebut kalau tidak punya dasar. Saya menyandarkan semuanya itu kepada mereka. Saya di sini hanya sebagai budayawan. Saya hanya satu yang saya yakin, ketika mereka mengiyakan dan terus menghidupkan hal-hal yang demikian, berarti perayaan walima di Gorontalo ini tidak bertolak belakang dengan syariat Islam yang ada. Itu keyakinan yang ada sama saya. Dan walaupun ketika ada yang berbeda pendapat dengan hal-hal yang demikian, nah itu kita bisa serahkan saja kepada pemahaman mereka. Karena ya dengan keberagamannya Indonesia, ini yang menjadi satu hal yang cukup menarik ketika Maulid Nabi itu datang lagi. Ya, ketika Maulid Nabi datang lagi, ya ada beberapa orang yang tidak sepahaman dengan kita mencoba untuk mengulik-ngulik yang ada. Dan ketika ada yang seperti itu kepada saya cuma mau bilang, kenapa kamu mau kolom pengin, nanti saya anterin. Sherlock saja. Begitu, ketika ada yang menentang syariat Islam terhadap Maulid Nabi di Gorontalo. Itu saja.
1: Baik.
0: Seperti itu.
1: Bagaimana Ustadz kalau menjaga inovasi, agar inovasi dalam pelaksanaan Maulid Nabi ini justru menghilangkan nilai budaya yang sudah diwariskan. Itu kalau menurut Ustadz gimana tuh?
0: Kalau mau mewarisi itu yang sering saya katakan kepada para anak-anak muda yang ingin khususnya ingin mewariskan perayaan tradisi wali tradisi Maulid Nabi. Karena kalau cuma mau bilang walimah, dorang semua pikirkan orang pe Maulid Nabi ini ada karena walimah, tapi tidak seperti itu. Orang bisa bilang tradisi walimah saja. Karena tradisi Maulid Nabi adanya walimah karena adanya Maulid Nabi. Tidak mungkin orang ada di Cili baru tidak ada walimah. Jadi ketika ingin mewariskan tradisi Maulid Nabi di Gorontalo, cukup satu, jangan sampai mencederai hal-hal yang semestinya orang tidak inginkan. Ya, jadi kalau misalnya ketika datang di perayaan Maulid Nabi, ya harus pakai pakaian yang sopan, menutup aurat, khususnya para perempuan, terus kepada para penjikir ketika ketika melantunkan syair, melantunkan zikir semangsa untuk saya mohon perbagus, dirasapi apa-apa yang dilantunkan, walaupun tidak tahu DP arti, cukup diperindah, diperbagus, dipermerdu lagi ketika ingin melantunkan syair-syair dengan ciri khasnya tersebut.
1: Nah, tadi Ustaz sempat bilang ini ya, tentang syair itu ya. Pasti Ayi juga bingung syairnya kayak bagaimana. Nih, Ustaz sedikit mungkin ada contohnya dikit ya. Biar Ayi juga tahu di Jakarta, oh ini zikir untuk walimah itu seperti, perayaan walimah itu seperti ini. Atau perayaan Maulid Nabi.
0: Ya, kayak kalau zikir itu, kalau ada di dalam zikir itu, ini zikirnya ini, ada di dalam kitab Maulid Syaraful Anam. Itu kalimatnya Ahmadu ya Muhammad. Yeah. Tapi ketika disyairkan dengan syair di Cili, Ahmad

0: Falset falsetnya itu cukup khas ketika melantunkan zikir di Gorontalo, Kak.
1: Iya.
0: Jadi ketika orang Jakarta mungkin mendengar, ya ada sedikit, oh kenapa ini seperti ini ya? Tapi itu menjadi ciri khas dari cara melantunkan syair di Gorontalo.
1: Tapi
0: Seperti
1: kalau
0: itu.
1: orang Gorontalo ada di Jakarta itu saking rindunya itu Ai. Pengen kembali ke Gorontalo kalau dengar kayak Ustadz tadi, Ustadz Bima itu lagi sementara zikir tadi ala, ciri khas orang Gorontalo itu pasti akan merindukan, ingin pulang kampung. Karena kalau perayaan Maulid Nabi itu ya Ustadz ya, itu banyak yang biasanya pulang juga ya, karena saking rindunya dengan perayaan seperti itu. Tapi bedanya Ustadz, kenapa
0: Beneran, beneran.
1: pada tahun perayaan tahun baru Islam itu tidak seperti perayaan kita melaksanakan Maulid Nabi.
0: Bagaimana, bagaimana, bagaimana?
1: Perayaan tahun baru Islam itu kayaknya beda ya dengan perayaan Maulid Nabi ya. Padahal kita di tahun baru Islam kan kita juga ramai, tapi tidak seperti seramai di Maulid Nabi.
0: Iya, kenapa tidak ramai, tidak seramai Maulid Nabi? Karena apa ya? Kalau kita melihatnya itu, ini saya melihat, saya bicaranya dari sisi praktisi ini ya, pedikili. Karena kalau tahun baru Islam, nah khususnya pada hari ke-10-nya, pada hari Asyura, itu ada tetap sama dilaksanakan juga zikir semalam, tapi hanya sampai pada jam 12. Sehingga masyarakat itu tidak banyak yang ramai datang ke masjid untuk datang doanya pada jam 12. Tapi ketika Maulid Nabi itu kan zikirnya semalam suntuk. Jadi warga masyarakat ketika sudah selesai dengan tugasnya menghias tolangga, menghias toyopo, menghias walimah, lalu diantarnya ke masjid, mereka ramai duduk. Semua menikmati dan menunggu doa hingga pembagian walimah yang ditunggu-tunggu. Jadi itu menjadi titik apa ya? Titik ramainya itu ketika Maulid Nabi kalau di Gorontalo. Seperti itu.
1: Baik. Iya, Ai, yes. Itulah gambaran bagaimana perayaan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Gorontalo, okay. Ramainya sampai Ustadz yang suaranya sudah serak-serak.
2: Capek ya Ustadz ya.
1: Banyak jobnya.
2: Minum dulu capek, atau lagi puasa nih Ustadz nih.
0: Oh capek kak.
2: Ya Allah. Yang penting tetap semangat ya, jangan sampai sakit ya, buat pendengar Perempat, buat Ustadz Bima dan juga buat Kak Feni ya. Kak Feni mungkin sekarang udah bisa kita angkat line interaktif ya bersama pendengar karena sudah masuk ke menit 46 ya.

0: Ini kita mau langsung menyapa buat narasumbernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Iya, Ustaz Bima.
2: Iya.
1: Iya, Ustaz ya. Bima, masih ya, monitor.
3: Waalaikumsalam.
2: Iya. Boleh silakan.
1: Ini dari Maluku menyapa.
0: Iya, dari Maluku Tengah.
3: Oke, okay, mari silakan.
0: Iya, tentang Maulid Nabi yang ada di Kota Palu ini ya, tentang apa budaya dan juga cara melaksanakannya seperti yang tadi disampaikan sama Ustaz. Tapi saya lebih merangkul semuanya ya dari tentang toyofo, walima, kemudian juga tolong nggak gitu ya, mana yang paling mengingatkan gitu dari pada sosok seorang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari konteks refleksi kegiatan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada di Gorontalo. Itu aja Ustaz, saya ucapkan jazakallahu khairan katsira. Terima kasih Tata juga buat Bang Jo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sama-sama.
1: Terima kasih Ayu.
2: Iya.
1: Oke.
2: Ustaz, silakan Pak Ustaz.
1: Masih kita mau buka line telepon?
2: Boleh. Ayu, satu lagi deh. Satu lagi biar ya. Dirapel kafe ini. Okay, dari okay, sana okay. Juga boleh.
1: Mungkin dari ya, kita tunggu penelpon kayaknya mungkin dari Jakarta
2: aja. Boleh ya? Kita dari Jakarta aja ya. Halo ya, Prompat, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Selamat Bang Jojo.
2: Iya, silakan, ya. Cegu.
4: Halo Gorontalo, ulul wabarik.
1: Halo ya, Cegu Ria.
4: Halo juga, sehat ya. Belajar sedikit lah ulul wabarik. Dan diajarin Bang Gapal Zakaria. Halo, assalamualaikum Pak Ustaz Bima ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Cegu ini kan Cegu Ria di Jakarta Selatan. Tadi Caca Ayu dari Maluku yang Ambon manisnya. Terus ini Ustaz, memang kalau kita bicarakan apa nih toyofo itu kan kesimpulan kesetaraan sosial dan persatuan ya. Nah, jadi seperti apa nih Pak tolangga atau rangka bambu atau kayu utama itu Pak? Tolong apa ya, itu kan tolangga itu kan adalah wadah yang apa namanya besar. Nah, apakah seperti menara kayu atau bambu itu satu. Nah, yang seperti pertanyaan yang keduanya, seperti apa dengan makna dari filosofinya ini dengan kerangka koko tolangga mencerminkan apa? Dua pertanyaan Pak Ustadz, itu saja. Juga buat Inge, ya, terima kasih banyak waktunya Bang Jojo juga ya. Selamat siang.
1: Selamat
4: sore bagian timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cegu Ria di Jakarta. Boleh silakan Pak Ustadz.
3: Ya, terkait tolangga, orang kayak yang saya bilang tadi ya, orang ambil dari yang paling kecil, dia toyofo. Toyofo ini dia dari anyaman janur kuning.
2: Oke.
3: Okay. Nah, ketika kita ingin naik level, ketika kita ingin antar ke masjid, kita ingin antarkan itu tolangga, maka kita buatkan dulu tempatnya. Kita buatkan dengan bentuk persegi. Nah, nantinya bentuk persegi itu harus lebih besar dari toyofo. Nanti ketika akan diantarkan ke masjid, toyofo yang ada itu kita masukkan ke dalam persegi tersebut. Nah, terkait DP tiang itu, terkait tiangnya itu kembali lagi dari kebutuhan si pembuat tolangga tersebut. Ketika dia ingin banyak menggantung kue, kolombengi khususnya ketika di tolangga itu, maka dia harus cari bahan yang kuat. Ketika dia rasa kayu kuat, maka dia harus pakai kayu. Ketika dia rasa bambu itu cukup kuat, ya sudah dia pakai bambu saja. Bahkan ada yang saya pernah lihat, dia pakai pipa. Bahkan ada yang pakai besi. Kalau pribadi saya, tolangga yang sama saya itu, pakainya kayu. Jadi seperti itu. Nah, jadi disesuaikan dengan kebutuhan dari pembuat pelanggan tersebut ketika dia ingin menaruh kue yang seperti apa dengan jumlah yang sebanyak apa. Lalu terkait bentuknya, ini dibuat seperti bentuk menara, iya menara tapi menara kecil saja. Disesuaikan juga dengan kemampuan dari si pembuat pelanggan. Tidak ada paksaan, ingat, tidak ada paksaan karena ini bukan hal yang wajib. Tapi ini menjadi hal yang menjadi ladang kita untuk bersyukur atas selama setahun ini kita sudah banyak bekerja, sudah banyak menerima gaji. Ketika pada perayaan Maulid Nabi kita harus bersedekah dengan membuat tolangga.

0: ataupun Walima bahkan Toyopo dengan bentuk yang sederhana. Okay. Nah, terkait dengan pertanyaan dari Nona Ambon itu apa relevansi? Saya kurang paham ya. Yang saya tangkap tadi itu apakah bentuk Walima itu punya keterkaitan dengan sosok Nabi? Ya, kalau terkait hal tersebut, saya rasa tidak ada keterkaitan yang sangat signifikan dengan sosok Nabi. Tapi dengan Tolangga dan juga Walima itu menjadi rasa syukur kita, tempat kita meletakkan semua rasa syukur kita dengan membeli dan juga menyediakan semua sajian-sajian makanan yang kita akan antarkan di masjid nanti untuk sebenarnya doa yang ada itu untuk kembali ke diri kita dengan wasilah kelahirannya Nabi Muhammad. Seperti itu. Jadi kita sebenarnya doa-doa yang ada itu ketika maulid Nabi itu, ketika saya membaca itu, doanya itu untuk kita semua sebagai umat-umatnya. Tapi dengan keberkahan, dengan kegembiraannya lahir manusia yang mulia ini, kita berwasilah kepada beliau agar semua doa-doa yang kita panjatkan ini dapat langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara apapun. Dengan wasilah apa? Dengan wasilah sosok yang mulia, dengan wasilah sedekah makanan yang ada, dan juga dengan doa semalam suntuk yang kita lantunkan untuk perwilayah dari masjid-masjid yang ada. Seperti itu.
1: Baik. Okay. Jadi begitu Ai, sudah dijawab ya pertanyaan.
2: Iya. Siap. Dan ini ada Ibu Farida di Palu yang mau nanya ke Feni, mau bertanya bagaimanakah filosofinya tentang Maulid Nabi di mata masyarakat di Gorontalo, seperti itu.
1: Baik.
2: Boleh direspon Ustaz?
0: Ya, terkait filosofi dari Maulid Nabi di Gorontalo itu, kita bisa melihat pada sosok yang ada yang kita menjadikan beliau sebagai pusat kegembiraan ketika beliau lahir. Ya. Dengan kelahirannya kita begitu bahagia karena apa? Karena dengan lahirnya beliau kita diberikan petunjuk untuk mendapatkan jalan yang lebih baik, mendapatkan jalan yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan kelahirannya beliau itu menjadi nilai yang tinggi terhadap rasa syukur akan keagamaan dan juga akan segala macam hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan kita ini. Jadi filosofinya itu seperti itu. Tidak jauh dari sosok yang kita agung-agungkan, yang kita gembirakan ketika hari lahirnya tiba pada 12 Rabiul Awal.
2: Oke, siap. Sudah terjawab ya Bu Farida di Palu ya.
1: Penasaran juga Ibu Farida ya dari Palu. Siap. Mungkin di Palu juga ada punya tradisi sendiri
2: ya. Mungkin berbeda-beda ya, tapi ya memaknai ya seperti apa kan kembali lagi sama pribadinya juga ya Kak Feni dan juga Pak Ustadz.
1: Iya, benar sekali.
2: Kak Feni ini Pak Ustadz juga nih sudah masuk ke menit 57 nih. Kayak kita harus dibatasi waktu nih, dipisahkan waktu nih Kak Feni. Iya. Gimana ya?
1: Iya.
2: Kayak masih penasaran juga sebenarnya ya.
1: Jadi kuncinya gini.
2: Mungkin boleh langsung ke closing statement nih dari Pak Ustadz nih, Kafe ini.
1: Iya, silakan Ustadz Bima.
0: Ya, pokoknya saya cukup satu. Tetap menjunjung tinggi kearifan lokal dalam perayaan Maulid Nabi di Gorontalo. Kenapa? Okay. Dari bentukan sajian hantaran ke masjid itu sudah mulai bergeser, walaupun itu mengikuti kebutuhan zaman, tapi tetap yang satu jangan pernah tinggalkan kearifan lokalnya. Karena itu menjadi ciri khas. Kalau cuman parcel, daerah lain juga ada.
2: Betul.
0: Kalau cuman tumpeng, daerah lain ada. Tapi ketika mereka antarkan Polangga dengan bentukan yang asli, kan gak mungkin Polangga yang khasnya Gorontalo tahu-tahu ada di Jakarta.
1: Benar.
0: Iya kan? Jadi tetap menjunjung tinggi kearifan lokal pada perayaan Maulid Nabi.
2: Siap.
0: Seperti itu.
1: Iya, jadi Ai, ketika kita kalau melihat walimah yang menjulang, toyopo yang dibagikan, dan juga tolangga yang dihiasi dengan perayaan maulid, sebenarnya kita kembali lagi bahwa kita lihat itu adalah sebuah tradisi ya, sebuah identitas atau pesan kehidupan yang diwariskan oleh leluhur Gorontalo.
2: Siap, ya tugasnya kita juga sebagai warga ya tetap ya menjagalah tradisi ini seperti tadi yang Pak Ustadz bilang ya, jangan.
1: Betul.
2: Walaupun memang sudah ada hidangan-hidangan yang sudah mengikuti perkembangan zaman, tapi jangan menghilangkan esensi budayanya. Gitu, siap deh kalau gitu. Terima kasih Ustadz Bima di siang hari ini untuk pemaparannya, untuk ceritanya. Terima kasih juga buat Kafe ini untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Sekali lagi terima kasih.
1: Terima kasih.
2: Assalamualaikum, sehat-sehat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Cavite jam 14.
1: Kita ikuti ya cara siaran budaya Nusantara dari Prompat Jakarta. Kita kembali di Prompat RRI Manokwari ini. Kita betul masih bakal sama budaya di sore hari ini.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

Ya sebenarnya ada informasi sekelas info ya bahasa budaya di sore hari ini ya ada banjir bandang ya terjang Kelurahan Secanyo, dua orang tewas. Ini ada banjir bandang ya menerjang kawasan Grand Canyo, Amerika Serikat pada hari Sabtu 29 Agustus 2026 waktu setempat. Pada hari Selasa ya tanggal 1 September 2026 ini bencana ini menewaskan dua orang dan juga 14 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Layanan ini Taman Nasional ya Amerika Serikat atau NPS menyatakan banjir terjadi di Bridge Angel Canyon ya dan juga kawasan Patomren arus deras yang menghanyutkan jembatan penyeberangan dan juga membawa bebatuan besar ke arah hilir. Jenazah seorang pria ini berusia 46 tahun ditemukan pada minggu malam. Korban ini ditemukan di sekitar kristal rapid dan juga kawasan yang berada di sepanjang sungai Cololado. Grand Canyon ini merupakan salah satu taman nasional ya paling populer di Amerika Serikat. Sekitar 5 juta pengunjung datang setiap tahunnya dan juga Bridge Angel Canyon ini menjadi salah satu jalur pendakian yang paling ramai. Ya seperti sekilas info ya bahasa budaya di sore hari ini.

Tentu kita sudah tidak asing dengan suara beduk tadi. Bagi umat Islam, beduk memiliki ikatan yang cukup kuat dengan masjid serta memiliki sejarah panjang dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Di bulan Ramadan, suara beduk yang ditabuh sesaat sebelum azan dikumandangkan ini sangat dinanti umat Muslim di waktu maghrib sebagai tanda waktu berbuka puasa telah tiba. Tahukah Anda, Indonesia memiliki salah satu beduk yang bersejarah adalah Beduk Kiai Bagelen. Beduk yang dibuat ratusan tahun lalu oleh Kanjeng Raden Tumenggung Cokronegoro I dengan bahan dasar pohon jati ini, konon pohon jati yang digunakan mempunyai cabang-cabang lima atau disebut pendowo. Dalam ilmu kejawen, pohon jati besar bercabang lima mengandung sifat perkasa dan berwibawa. Saking besarnya beduk ini, lubang depan dan belakang ditutup dengan kulit banteng dengan jumlah pakuan 120 buah untuk bagian depan dan 98 buah untuk bagian belakang.

Hingga pada 3 Mei 1936, kulit beduk bagian belakang sempat mengalami kerusakan dan diganti dengan kulit sapi Ongale atau Benggala dan sapi Pemacek yang berasal dari Desa Winong, Kecamatan Kemiri, Purworejo. Tidak hanya kegiatan keagamaan saja, saat detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, beduk Kiai Bagelen juga ditabuh guna memberi penghormatan. Kini, beduk Kiai Bagelen diletakkan di sebelah dalam serambi Masjid Agung Kauman, Purworejo.

0: Stop. Kenapa kalian berkelahi di sini?
1: Loh, kamu kan siswa berprestasi di kelas. Kok kamu ikut-ikutan tawuran?
2: Aduh, ibu, mereka dulu yang mulai, Bu.
0: Perbuatan kamu itu tidak benar. Biar pintar, perilaku kamu juga harus baik. Belajar bukan hanya tentang nilai, tapi juga tentang etika.

0: tahu itu tuh. Siapa tuh dia tuh?
1: Oh, iya,
2: tidak ah, aku tak mau. Karena bullying itu salah dan bisa melukai perasaan orang lain. Kawan, kita harus bisa saling menghargai.
3: Betul leh, saya setuju dengan kau.
4: Yuk, kita ciptakan lingkungan yang ramah dan bebas bullying.

tua atau parrotfish adalah ikan keluarga Scaridae yang populer dikonsumsi di Indonesia. Ikan ini memiliki warna yang lebih kontras, dominan berwarna biru, hitam, atau merah dengan sisik yang lebar, kulit luarnya yang licin dengan lempeng gigi yang terbuka, dan memiliki kepala yang bulat seperti burung kakak tua. Tahukah Anda, ikan kakak tua adalah ikan yang sangat penting bagi ekosistem laut. Ikan cantik ini menghabiskan lebih banyak waktu mereka untuk membersihkan dan menjaga kelestarian terumbu karang yang hidup dengan memakan alga yang menghambat pertumbuhan terumbu karang. Dan ikan ini juga memakan terumbu karang yang sudah mati. Nah, setelah memakan terumbu karang yang mati, ikan herbivora ini akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus yang banyak sekali. Ikan kakak tua dewasa akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus sebanyak 450 kg setiap tahun. Jadi, semakin banyak dan semakin lama ikan ini hidup, jumlah pasir putih yang dihasilkan juga akan semakin banyak. Bisa kebayangkan kalau ikan kakak tua ini punah? Populasi alga yang tidak terkendali bisa menyebabkan kematian terumbu karang dan bisa membahayakan keberlangsungan ekosistem laut. Jadi, pantai berpasir putih dan populasi terumbu karang yang indah merupakan hasil kerja ikan kakak tua.

Tahukah Anda mengapa dokter saat operasi menggunakan pakaian hijau? Berikut ada beberapa alasan praktis dan psikologis. Yang pertama, kontras dengan darah. Pakaian hijau memberikan kontras yang baik dengan warna merah darah, sehingga memudahkan dokter dan staf medis untuk melihat dengan jelas saat melakukan prosedur bedah. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperhatikan detail yang penting dan menghindari kesalahan yang dapat terjadi karena kebingungan visual. Yang kedua, pemurnian dan kebersihan. Pakaian hijau dalam ruangan operasi sering dekali diasosiasikan

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus-menerus.

nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

Tahukah Anda, studi yang dilakukan oleh para peneliti dari Cornell University menunjukkan bahwa Indonesia bersama dengan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara menghadapi tantangan yang signifikan terkait paparan mikroplastik. Hasil penelitian ini menyoroti kondisi yang mengkhawatirkan di mana negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Filipina menempati peringkat tertinggi dalam penyerapan mikroplastik melalui konsumsi makanan. Studi ini dipublikasikan pada 24 April 2024 di jurnal Environmental Science and Technology. Sebenarnya, mikroplastik itu apa sih? Dikutip dari kemkes.go.id, mikroplastik adalah potongan plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan. Mikroplastik bisa masuk ke dalam tubuh manusia, salah satunya melalui makanan. Misalnya nih, mengkonsumsi ikan atau hewan air yang tercemar limbah plastik, penggunaan garam saat pengawetan ikan, dan juga penggunaan wadah makanan yang terbuat dari plastik. Temuan ini menegaskan pentingnya kesadaran akan dampak negatif mikroplastik terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.

Tidak perlu khawatir penyebaran nyamuk Wolbachia untuk menekan kasus DBD aman bagi manusia. Wolbachia adalah bakteri yang secara alami ada dalam 60% serangga, kecuali nyamuk Aedes aegypti. Pemindahan bakteri Wolbachia kepada nyamuk Aedes aegypti akan menyebabkan virus DBD pada nyamuk tidak dapat berkembang, sehingga tidak akan menularkan virus DBD kepada manusia. Nyamuk dengan bakteri Wolbachia sudah dianggap aman. Bakteri Wolbachia yang ditemukan dalam nyamuk tidak dapat bertahan hidup di luar tubuh serangga dan tidak dapat mereplikasi diri tanpa bantuan nyamuk inang. Meskipun sudah ada teknik nyamuk Wolbachia, kita harus tetap menerapkan 3M, yaitu menutup, menguras, mendaur ulang,

0: Isu informasi ya, Mas Surya, di sore hari ini ya, ada pengelolaan KKPD Bombrei adalah salah satuan unik organisasi pengelolaan kawasan konservasi daerah pada Dinas Kelautan dan juga Perikanan Provinsi Papua Barat yang melaksanakan tugas teknis pelindungan, pemanfaatan ini serta pelestarian taman wisata pelayaran Buruwai, Arguni, Kaimana dan juga Teluk Etna di Kabupaten Kaimana serta juga taman pesisir Teluk Berau dan juga Teluk Nusa Lasi. Di Kabupaten Papak ini dengan menerapkan pola pengelolaan keuangan BLOD. Melalui tulisan ini, inspirasi pembaca ajak mengenal lebih dekat keindahan laut, personal pulau, kekayaan budaya lokal, hingga pengalaman wisata yang autentik. Artikel ini menjadi panduan sekaligus sumber inspirasi bagi siapa saja ingin menjelajahi dan juga merasakan langsung keunikan di Kaimana dan juga Fakfak Papua Barat. Ya, seperti itu informasi ya bahasa budaya di sore hari ini.
1: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rita Novianti Fatubun, Ketua DWPU Sekretariat DPR Papua Barat bersama anggota mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik untuk berkarya dan berprestasi.

RRIVES Manokwari hadir lagi nih. Catat tanggalnya, Sabtu tanggal 5 September tahun 2026, mulai pukul 6 pagi sampai selesai. Mau olahraga, ada jalan santai dan senam sehat. Mau belanja, ada pangan murah dan bazar UMKM. Mau seru-seruan, ada games dan dobras menarik lainnya. Dan bukan cuma itu aja, ada juga pemeriksaan kesehatan dan donor darah. Ajak keluarga, teman, dan semua orang yang kamu sayang. RRIVES Manokwari tahun 2026, sehat, seru, dan meriah. RRI Manokwari, bersama kita orang selalu menginspirasi.

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Ayo ih, petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
0: Defeat.
1: Ya, kalah lagi.
2: Jurus amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?
3: Kita akan mengikuti lagu-lagu islami, dan menantikan ajan maghrib. Ini jam 18:20 waktu Indonesia Timur. Sebentar lagi kita akan pamit ya di ruang Sapa Budaya. Selamat sore dan sampai jumpa.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

أشهد أن محمد

Thank you.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang tidak akan mengingkari janji.

0: Kus dengar kabar ini, Kang.
1: Kabar apa, Kak Justi?
0: RR Investment Aquari hadir lagi nih.
1: Serius? Kapan?
0: Nanti hari Sabtu tanggal 5 September tahun 2026, mulai pukul 6 pagi sampai selesai.
1: Baru? Ada apa aja?
0: Ada banyak kegiatannya loh. Ada jalan santai, senam sehat, pangan murah, bazar UMKM, pemeriksaan kesehatan gratis, donor darah, games, dan tentunya ada door prize juga.
1: Wah, berarti wajib datang toh?
0: Betul, bisa aja keluarga, teman, dan komunitas-komunitas toh.
2: Nyanyi lagu pantai, nyanyi lagu.
3: Ayo datang dan ramaikan RRI Fest Manokwari 2026.

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Eh, kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
1: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
0: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

Lokasi Indonesia yang berada di kawasan cincin api Pacific Ring of Fire membuat kita sering mengalami bencana alam, termasuk gempa bumi dan letusan gunung berapi. Erupsi gunung berapi tidak hanya mengeluarkan suara dentuman, tetapi juga lontaran, pasir, batu pijar, dan abu vulkanik. Abu vulkanik dapat mengganggu kesehatan saluran pernafasan manusia dan hewan. Tidak hanya itu, abu vulkanik juga dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman yang tumbuh di daerah yang terpapar abu vulkanik dan merusak serat-serat tanaman. Ada banyak cara untuk menghindari dan melindungi diri terhadap bahaya abu vulkanik. Tindakan pencegahannya adalah mengenakan pakaian pelindung, kacamata, dan masker debu. Menutup rumah tinggal rapat-rapat supaya jangan sampai abu vulkanik masuk dan mengendap di dalam rumah. Jika Anda memiliki gangguan atau masalah kesehatan pada pernafasan, ada baiknya segera mengungsi untuk mencegah komplikasi lebih lanjut.

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pak? Pak?
2: Oh ya.
0: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pak?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
2: Iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Mak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman Perang Sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.

Bagi Anda yang pernah tinggal di kota Tarakan, sepertinya sangat jarang mendengar bahasa ini. Ini adalah bahasa Tidung, bahasa asli suku Tidung Kalimantan Utara. Sebagai kota yang didiami para pendatang, selama ini kami hanya kerap mendengar masyarakatnya berbahasa Jawa, Bugis, dan Banjar. Padahal, menurut Wikipedia, bahasa Tidung merupakan salah satu bahasa Austronesia yang merupakan bagian dari kelompok bahasa Murut Dayak yang dituturkan di utara Kalimantan seperti Tarakan, Nunukan, Malinau, Bulungan, dan sebagian wilayah Sabah, Malaysia. Salah satu pegiat budaya Tidung, Muhammad Arba'in menuturkan, kurangnya minat suku Tidung menggunakan bahasanya karena mereka banyak yang tidak percaya diri menggunakan bahasa Tidung walau dengan sesama suku Tidung. Selama ini, mereka lebih suka berbahasa Indonesia. Padahal, bahasa Tidung ini banyak digunakan oleh sebagian masyarakat Tidung yang eksodus ke Sabah, Malaysia. Arba'in pun khawatir,

0: Bahasa Tidung akan punah oleh waktu.
1: Orang kami itu, orang Tidung sendiri, itu minder menggunakan bahasanya. Memang dari skala mayoritas-mayoritas mereka di sini, tapi kan terpecah. Ada di KTT, ada yang di Tarakan, ada yang di Bulungan, di Malinau, nah, kan jadi terpecah gitu. Jadi kata mereka dulu memang pusatnya itu memang di ini di Tanah Tidung. Nah, banyak yang hijrah ke sini karena ada eksodus saat peperangan itu. Nah, jadi mereka berpindah-pindah, jadi enggak menetap suatu kawasan gitu. Nah, makanya itu juga yang menjadi latar belakang orang itu sulit untuk mengenal Tidung lebih dekat, Bu. Jadi apalagi mereka orang Tidung kan tertutup kadang-kadang. Makanya untuk menggunakan bahasa daerahnya itu mungkin di kalangan mereka saja, dan mereka kalau ngomong ada orang lain yang bukan dari daerah orang Tidung, mereka enggak akan ngomong bahasa Tidung gitu. Nah, jadi kebiasaan menggunakan bahasa Indonesia mungkin menghargai orang lain mungkin ya. Itu yang kadang-kadang nilai-nilai bahasa lokalnya itu luntur sampai saat ini.
0: Apakah benar bahasa Tidung akan punah? Saya pun penasaran dan menjumpai dua anak bersuku Tidung bernama Alawi dan Madun. Di rumahnya, ternyata mereka terbiasa dan sudah diajarkan oleh orang tua mereka untuk berbahasa Tidung. Mereka pun tidak malu bercakap sehari-hari menggunakan bahasa Tidung bersama teman-temannya.
2: Bu, di rumah sering bicara pakai bahasa daerah mungkin di rumah ya?
3: Iya.
2: Oh, jadi Madun tahu gitu ya?
3: Iya, ikutlah.
2: Ikutlah, jadi ngerti lah ya. Kalau ini, Alawi? Kalau di rumah, orang tua? Suka pakai bahasa Tidung nggak? Iya. Jadi kamu tahu gitu. Kamu tahu bahasa Tidung dari orang tua ya?
3: Iya. Sino PR sih. Sino dako. Dako sino PR lu.
4: PR isoy.
5: PR di matematika.
4: Sino ki.
3: Sino. Sino kon. Dedawi kan. Nitak guru no. Yang sinan sampai anom.
4: Buko kamat kai.
3: Sino.
0: Jawab kekhawatiran punahnya bahasa Tidung, ternyata Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tarakan pun berencana akan memasukkan muatan lokal atau mulok bahasa Tidung ke dalam kurikulum pendidikan sekolah dasar. Mulok ini, kata PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tarakan, Boni Ponto, akan diluncurkan bertepatan Hari Pendidikan pada 2 Mei 2019.
6: Nah, memang tidaklah mudah ya untuk mempersiapkan dari sisi bahasa Tidung itu. Kenapa perlu disusun, perlu dirumuskan, kemudian perlu dipersiapkan referensi pendukung agar bahasa Tidung ini bisa diajarkan kepada seluruh tingkatan dan jenjang pendidikan kita, baik yang formal maupun yang non formal. Maksud saya di pendidikan anak usia dini. Juga ada di TK, kemudian ada kelompok bermain, ada di semuanya ini, termasuk di SD dan SMP sudah dikenalkan agar anak-anak kita itu tidak terkejut ya, bahwa kita punya bahasa ibu kita, bahasa yang ada di Kota Tarakan, bahasa yang asli. Dan
0: kelestarian budaya tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja atau para budayawan saja, tetapi tanggung jawab kita semua, terutama dalam menggunakan bahasa daerah sehari-hari. Esti Murdiastuti melaporkan dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air,

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus-menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

96.7 MHz Pro 4 Suara Budi Manoko Ari masih terus menemani sahabat dengarung semua. Sudah pukul 20:56 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, Showi, untuk dong semua di malam hari ini, buat sahabat dengar yang ada di seputaran Kota Manoko Ari dan kami yang mungkin ada di luar Kota Manoko Ari, di Bintuni, di Mansel, di Pegaf, di Anggi, di Numfor, ya, di mana saja kan berada yang mungkin saat ini sedang mendengarkan Pro 4 dari Manoko Ari. Malam baik, Showi makasih masana bor untuk dong semua, Sijo, untuk semua sahabat dengar yang masih mendengarkan kita di 96.7 MHz Pro 4 Suara Budaya Manoko Ari. Oke, malam ini Lita masih akan menemani sahabat dengar dong semua sampai dengan pukul 24.00 waktu Indonesia Timur, yang pasti dengan serangkaian lagu-lagu terbaik dari Pro 4 untuk pace-mace, bapak mama, saudara, family, kamu semuanya.

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

Pendengar sahabat budaya di mana saja dong berada, terima kasih dong masih bersama kita di Pro 4 Suara Budaya Manokwari. Pajamaje sahabat budaya, untuk kamu semua di malam hari ini sebuah informasi coba kita hadirkan ke kamu punya ruang dengar dari RRI Mataram. Balai Taman Nasional Gunung Rinjani Nusa Tenggara Barat memberlakukan pembukaan terbatas kegiatan wisata alam di

kawasan Gunung Rinjani, Lombok. Nah, baca-baca sahabat budaya, kebijakan tersebut berlaku mulai 1 September ya 2026 sebagai langkah pencegahan kebakaran hutan pada musim kemarau. Kepala Balai Taman Nasional Gunung Rinjani, Budi Kurniawan, mengatakan pembukaan terbatas merupakan tindak lanjut surat edaran Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Kehutanan. Kebijakan tersebut mengatur penutupan sementara dan pembukaan terbatas wisata pendakian gunung untuk mencegah kebakaran hutan. Nah, selama kebijakan tersebut berlaku, sahabat budaya, pengamanan dan pengawasan kawasan akan diperketat. Kemudian patroli dan pengendalian akses juga ditingkatkan, termasuk pemeriksaan barang bawaan yang berpotensi menjadi sumber api. Dan juga sahabat budaya, pengunjung dilarang menggunakan api secara sembarangan selama berada di kawasan Taman Nasional, di mana layanan pemesanan daring melalui aplikasi Rinjani dihentikan sementara mulai 1 September 2026, dan juga layanan tersebut akan kembali dibuka setelah tingkat risiko kebakaran dinyatakan aman. Namun sahabat budaya, di mana saja dong berada, pemesanan yang telah dilakukan dan dibayar sebelum kebijakan berlaku tetap akan dilayani sesuai ketentuan.

Sebuah informasi lagi untuk kamu semua di rumah, bahkan di mana saja dong berada, sahabat budaya, BGNRI terus menggenjot pemerataan program makanan bergizi gratis MBG dengan menyasar wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar 3T. Ribuan dapur MBG ditargetkan mulai diaktifkan secara bertahap pada September 2026. Kepala BGN Sudaryono mengatakan sekitar 2.700 dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi saat ini telah berada di kondisi siap beroperasi. Dapur SPPG tersebut menjadi tahapan awal perluasan program ke wilayah 3T, pondok pesantren, serta sejumlah daerah di luar Jawa. Dan dikatakan juga oleh Sudaryono, perluasan tersebut strategis pemerintah peningkatan jangkauan MBG ke wilayah yang menghadapi keterbatasan akses layanan. Kawasan 3T menjadi salah satu sasaran utama karena masih terdapat daerah yang belum tersentuh program pemenuhan gizi tersebut. Bahkan Sudaryono berharap perluasan layanan ke pondok pesantren dan kawasan di luar Pulau Jawa, di mana penentuan lokasi dapur akan disesuaikan dengan tingkat kebutuhan masyarakat serta kesiapan sarana pendukung di masing-masing wilayah. Di sisi lain, sahabat budaya, BGN masih memiliki sekitar 13.000 dapur yang masuk dalam daftar antrian aktivitas. Namun, seluruh titik tersebut tidak akan otomatis mendapatkan gizi operasional karena BGN masih melakukan pemeriksaan terhadap kesiapan setiap lokasi. Nah, sahabat budaya, itu tadi dua informasi yang coba saya hadirkan ke kamu punya ruang dengar, menambahkan punya semarak suasana malam hari ini bersama Perempat sambil menghibur kampungnya, kebersamaan dengan orang-orang yang kamu cintai. Lagu-lagu masih saya hadirkan dari Pro 4 RRI Manokwari untuk sahabat budaya yang ada di seputaran Manokwari, bahkan di mana saja dong berada.

0: Warabudaya Manokwari.
1: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga

menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat papa.

0: Bagus gak, Pa?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip

Bagi Anda yang pernah tinggal di kota Tarakan, sepertinya sangat jarang mendengar bahasa ini. Ini adalah bahasa Tidung, bahasa asli suku Tidung Kalimantan Utara. Sebagai kota yang didiami para pendatang, selama ini kami hanya kerap mendengar masyarakatnya berbahasa Jawa, Bugis, dan Banjar. Padahal, menurut Wikipedia, bahasa Tidung merupakan salah satu bahasa Austronesia yang merupakan bagian dari kelompok bahasa Murut Dayak yang dituturkan di utara Kalimantan seperti Tarakan, Nunukan, Malinau, Bulungan, dan sebagian wilayah Sabah, Malaysia. Salah satu pegiat budaya Tidung, Muhammad Arbain, menuturkan, kurangnya minat suku Tidung menggunakan bahasanya karena mereka banyak yang tidak percaya diri menggunakan bahasa Tidung walau dengan sesama suku Tidung. Selama ini, mereka lebih suka berbahasa Indonesia. Padahal,

0: bahasa Tidung ini banyak digunakan oleh sebagian masyarakat Tidung yang eksodus ke Sabah, Malaysia. Arbain pun khawatir bahasa Tidung akan punah oleh waktu.
1: Orang kami itu, orang Tidung sendiri, itu minder menggunakan bahasanya. Memang dari skala mayoritas mereka di sini, tapi kan terpecah. Ada di KTT, ada yang di Tarakan, ada yang di Bulungan, di Malinau, nah kan jadi terpecah gitu. Jadi kata mereka dulu memang pusatnya itu memang di ini di Tanah Tidung. Nah, banyak yang hijrah ke sini karena ada eksodus saat peperangan itu. Nah, jadi mereka berpindah-pindah. Jadi enggak menetap suatu kawasan gitu. Nah, makanya itu juga yang menjadi latar belakang orang itu sulit untuk mengenal Tidung lebih dekat, Bu. Jadi apalagi mereka orang Tidung kan tertutup kadang-kadang. Makanya untuk menggunakan bahasa daerahnya itu mungkin di kalangan mereka saja, dan mereka kalau ngomong ada orang lain yang bukan dari daerah orang Tidung, mereka enggak akan ngomong bahasa Tidung gitu. Nah, jadi kebiasaan menggunakan bahasa Indonesia mungkin menghargai orang lain mungkin ya. Itu yang kadang-kadang nilai-nilai bahasa lokalnya itu luntur sampai saat ini.
0: Apakah benar bahasa Tidung akan punah? Saya pun penasaran dan menjumpai dua anak bersuku Tidung bernama Alawi dan Madun. Di rumahnya, ternyata mereka terbiasa dan sudah diajarkan oleh orang tua mereka untuk berbahasa Tidung. Mereka pun tidak malu bercakap sehari-hari menggunakan bahasa Tidung bersama teman-temannya.
2: Ibu di rumah sering bicara pakai bahasa daerah mungkin di rumah ya?
3: Iya.
2: Oh, jadi Madun tahu gitu ya?
3: Iya, ikutlah.
2: Ikutlah, jadi ngerti lah ya. Kalau ini, Alawi? Kalau di rumah, orang tua? Suka pakai bahasa Tidung nggak? Iya. Jadi kamu tahu gitu? Kamu tahu bahasa Tidung dari orang tua ya?
3: Iya.
4: Matematika
5: Sinoki
4: Sino
6: Sino kon Dedawi kan Nitak guru no.
4: Yang
6: sinan sampai anom
5: Buko kamat kai
6: Sino.
0: Menjawab kekhawatiran punahnya bahasa Tidung, ternyata Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tarakan pun berencana akan memasukkan muatan lokal atau mulok bahasa Tidung ke dalam kurikulum pendidikan sekolah dasar. Mulok ini, kata PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tarakan, Boni Ponto, akan diluncurkan bertepatan Hari Pendidikan pada 2 Mei 2019.
7: Nah, memang tidaklah mudah ya untuk mempersiapkan dari sisi bahasa Tidung itu. Karena perlu disusun, perlu dirumuskan, kemudian perlu dipersiapkan referensi pendukung agar bahasa Tidung ini bisa diajarkan kepada seluruh tingkatan dan jenjang pendidikan kita, baik yang formal maupun yang non formal. Maksud saya di pendidikan anak usia dini juga ada di TK, kemudian ada kelompok bermain, ada di semuanya ini, termasuk di SD dan SMP sudah diperkenalkan agar anak-anak kita itu tidak terkejut ya bahwa kita punya bahasa ibu kita, bahasa yang ada di Kota Tarakan, bahasa yang asli.
0: Kelestarian budaya tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja atau para budayawan saja, tetapi tanggung jawab kita semua, terutama dalam menggunakan bahasa daerah sehari-hari. Esti Murdiastuti melaporkan dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

0: வரவுடைய மனப்பார்வை.
1: Salam budaya, sahabat budaya, di mana saja ada orang berada. Selamat datang dalam obrolan budaya RRI Net. Episode kali ini bersama perempat RRI Manokwari, kita akan dengarkan perbincangan hangat bersama para narasumber yang kompeten dan luar biasa. Tentunya sahabat budaya Senusantara bisa juga mendengarkan obrolan budaya kali ini melalui FM 96.7 MHz bagi sahabat budaya yang ada di rumah, dan juga bisa melalui kanal YouTube kami di RRI Net dan Pro 4 RRI Manokwari. Sekali lagi salam budaya untuk dorang semua di mana saja dong berada, sahabat budaya. Di edisi kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan juga relevan, yaitu tradisi dan budaya lokal. Bagaimana peran dan hak perempuan dalam budaya Dureri? Nah, sahabat budaya, perlu Anda ketahui bahwa budaya lokal itu memiliki pengaruh yang besar dalam kita punya kehidupan. Nah, terutama kalau kita bicara soal peran dan hak perempuan di tengah-tengah masyarakat. Nah, pertanyaan yang jadi pertanyaan untuk kita orang, yang perlu untuk kita jawab adalah bagaimana kita orang ya sebagai atau selaku perempuan bisa melestarikan budaya namun tetap memastikan hak-hak perempuan tetap terpenuhi, dan apakah ada keseimbangan dari keduanya. Nah, ini yang akan coba kita gali dalam kita punya obrolan budaya RRI Net kali ini. Dan langsung saja, saya tidak sendiri, sudah hadir bersama saya di studio RRI Manokwari kita punya ketiga narasumber yang luar biasa, sahabat budaya. Langsung saja saya perkenalkan ketiga tokoh perempuan Dureri yang tentunya melihat dan terus mempertahankan bagaimana peran dan juga hak-hak perempuan, khususnya perempuan Dureri. Oke, langsung saja saya mau kenalkan untuk kamu ya, untuk sahabat budaya dong semua Senusantara. Kita punya ketiga narasumber sudah ada di sini, cantik-cantik luar biasa. Sahabat budaya, mungkin saya bisa langsung sampaikan bahwa saat ini kita punya ketiga narasumber ini hadir dengan busana adat ciri khas perempuan Dureri. Wah, luar biasa sekali. Baik, yang pertama kita punya narasumber selaku ketua Ikatan Perempuan Dureri yang sudah hadir di studio. Selamat datang Kakak Titi Weiser. Ya, biasa nama panggilan kita sebut dengan Kakak Titi ya. Ya, ya. Tapi sahabat budaya, boleh saya perkenalkan nama lengkap beliau adalah Nancy Weser Rumadas SHMM.
2: Iya, benar sekali.
1: Iya, beliau adalah ketua Ikatan Kerukunan Perempuan Dureri.
2: Iya. Iya.
1: Dan di sebelah kanan saya, tepat di sebelah kanan saya, kita punya perempuan Dureri yang luar biasa dengan baju adat perempuan Dureri, corak hijau-hijau biru ya, Mama ya. Iya.
2: Benar.
1: Oke, saya perlu perkenalkan buat sahabat budaya, beliau merupakan anggota MRP Papua Barat, Pokja Perempuan. Beliau adalah Ibu Esterlina Rumfabe Esos. Sekali lagi, beliau merupakan anggota MRP Papua Barat, Pokja Perempuan. Terima kasih Mama Suhadi di studio RRI Manokwari. Dan sahabat budaya, tepat di depan saya merupakan tokoh perempuan Dureri juga. Beliau adalah anggota DPRK Kabupaten Manokwari. Izin saya perkenalkan Ibu Blandina Theodora Rumsayor yang sudah berkenan hadir. Selamat datang Ibu. Terima kasih sudah berkenan hadir. Iya, saya mau sampaikan terima kasih lagi nih buat Mama dong semua yang sudah hadir. Perempuan Dureri, kalau bahasa Dureri panggil perempuan itu apa? Yang sedikit coba saya korek, sedikit saya cari tahu itu tentang sebutan Popi.
2: Iya. Kalau Popi itu tante.
1: Kalau Popi itu tante. Iya. Lebih enak kita panggil apa ini? Saya panggil apa? Panggil Popi atau panggil apa? Bisa ada sebutan-sebutan? Juga. Panggil Popi bisa saja. Juga. Iya. Sahabat budaya, sedikit perlu saya sampaikan bahwa dalam bahasa daerah Dureri, Popi itu adalah sebutan untuk tante, ya. Dan itu biasanya lebih familiar digunakan oleh masyarakat Kota Manokwari atau juga keluarga untuk menyapa. Jadi mungkin saat ini saya bisa langsung panggil dengan sebutan Popi saja ya.
2: Boleh.
1: Iya. Baik. Sahabat budaya, di mana saja dong berada, langsung saja Kita akan masuk dengan bincang-bincang. Dan bincang-bincang kali ini, sahabat budaya di mana saja dong berada, saya coba langsung ke Poppy Titi. Ya, ke Poppy Titi Weiser selaku ketua perempuan, ketua ikatan perempuan Doreri. Ya, Poppy mungkin sebelum kita masuk lebih lanjut dalam kita punya pertanyaan, mungkin Poppy cerita sedikit sejarah berdirinya atau perjalanan bagaimana ikatan kerukunan perempuan Doreri ini mulai terbentuk. Mungkin kita kembali lagi dulu, kita flashback dulu bagaimana perjalanan sejarah ikatan perempuan Doreri ini berdiri. Silakan.
2: Iya, baik. Terima kasih. Jadi ikatan perempuan Doreri ini memang sudah ada sejak dahulu dan kami ini terbentuk waktu kepengurusan saya itu di tahun 2019 ya, Master. Iya. Tahun 2019, dalam perjalanan memang banyak suka duka sebagai perempuan, kita jalani. Dan kita punya ikatan ini memang tidak disupport dari dana dari manapun. Kita jalan sendiri dengan apa yang ada pada diri kita.
1: Itu tekad ya?
2: Iya, itu tekad.
1: Bagaimana karena, supaya perempuan Doreri ini bisa dirangkul.
2: Karena kita mau, kita juga bisa sama dengan orang lain di luar sana gitu.
1: Luar biasa sekali. Iya. Ini salah satu imun yang bisa dibagikan untuk kita semua nih.
2: Iya.
1: Dalam artian ini jadi satu semangat ya, jadi satu support untuk semua perempuan-perempuan ya, ikatan-ikatan perempuan, tidak menunggu uluran tangan, tidak menunggu oh harus dibentuk dulu, tapi dengan tekad kekeluargaan bahwa kami perempuan Doreri juga bisa seperti yang lain. Luar biasa. Baik, Poppy Titi, kita melihat bagaimana tradisi dan budaya lokal Doreri, apakah itu mempengaruhi peran dan hak perempuan dalam masyarakat khususnya untuk suku Doreri sendiri atau bagaimana? Silakan.
2: Iya, jadi peran kita sebagai perempuan tuh kita tidak mungkin lepas dari budaya dan tradisi karena sebagai perempuan, sebagai mama-mama ini yang selalu ada di depan.
1: Betul, garda terdepan.
2: Iya, sebagai agen perubahan.
1: Agen perubahan, betul sekali.
2: Jadi budaya perubahan ini bukan cuman tentang budayanya kita saja, tetapi di semua lini perempuan yang selalu berperan di sana. Ada hak-hak kita juga di sana. Tapi kita juga tidak menutup bahwa kita kerja sendiri, kita berjalan sendiri, ada kaum laki-laki juga di sana. Begitu. Tapi jadi, yang jelas perempuan tuh yang selalu di depan. Ada apa-apa, kita perempuan yang selalu di depan.
1: Itu juga kembali pada tradisi ya. Biasanya dia bilang saudara perempuan yang selalu
2: yang selalu ada di depan.
1: Saudara laki-laki punya
2: acara
1: acara tetap
2: saudara perempuan yang ada.
1: Begitu juga dengan ikatan kerukunan ini, bagaimana tetap ada sebagai garda terdepan untuk suku besar Doreri.
2: Iya.
1: Baik. Kemudian apa tantangan terbesar yang mungkin selama masa jabatan Poppy Titi ini, apakah ada tantangan terbesar yang dihadapi oleh perempuan Doreri menurut kacamatanya Poppy Titi, dan bagaimana bisa menjaga atau menyelesaikan tantangan terbesar ini untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian antara tradisi dan juga memperjuangkan hak-hak khususnya perempuan Doreri?
2: Iya. Jadi tantangan yang terbesar itu, di satu sisi kita mempertahankan budaya kita, tapi di satu sisi kita juga harus mengikuti perkembangan
1: zaman
2: yang modern dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, di sinilah perempuan kita tidak tinggal diam. Kita tidak tinggal diam. Tradisi budaya yang selalu kita jalankan tetap, tapi kita juga mengikuti semua modernisasi yang ada supaya kita tidak ketinggalan. Kita belajar. Kita belajar.
1: Iya, betul sekali. Itu berarti ini merupakan inisiatif-inisiatif yang Kakak Titi boleh terobosi bersama dengan perempuan Doreri agar perempuan Doreri juga bisa tetap update, tetap tidak tapi tidak meninggalkan tradisi dan juga budaya khususnya nilai-nilai tradisional.
2: Iya. Nah, jadi kalau ada kegiatan-kegiatan dari manapun, dari seluruh organisasi wanita, pemerintahan, kita ikut. Kita ikut.
1: Iya. Oke. Okay. Kakak Titi, ini berarti kan seperti yang tadi Kakak Titi sampaikan, tapi itu tidak terlepas dari bagaimana arus globalisasi yang terjadi. Iya. Tantangan baik dalam lingkungan komunitas atau Ikatan Perempuan Doreri atau di luar dari itu, untuk bagaimana caranya Kakak Titi selaku Ketua Ikatan Perempuan Doreri bisa membackup dengan baik, kemudian bagaimana menyinkronkan antara tradisi dan juga budaya-budaya modern supaya Perempuan Doreri ini tetap ada dalam koridor dan norma budaya Doreri, tapi tidak terlepas dari perkembangan zaman yang terjadi. Kira-kira ada hal-hal update apa yang sudah diberikan dalam masa kepemimpinan, atau yang sudah diberikan bahkan mungkin saat ini dilaksanakan oleh perempuan-perempuan Doreri yang ada di dalam Ikatan Perempuan Doreri? Silakan.
2: Iya, jadi kalau melihat seperti begini, apapun yang ada kegiatan yang dilaksanakan, kita tetap ikut, dan kita juga setiap saat juga ya saling ini merangkul, bertemu, ada pertemuan, kita saling berbagi pengalaman, kita menukar
1: ilmu yang ada.
2: Iya, ilmu yang ada.
1: Apakah ada prosesi-prosesi adat, khususnya prosesi tradisi adat suku Doreri yang melibatkan perempuan, dan itu kira-kira apa saja itu Kakak?
2: Iya, ada. Seperti ini Mansoranda itu kan kita terima tamu, dan juga mungkin kita yang berpergian terus baru kembali di satu tempat yang baru pertama. Mansoranda ini masih tetap dijalani sampai sekarang. Dan juga satu lagi Kurkitna ya, yang apa namanya, tusuk telinga
1: itu dalam bahasa Doreri tradisinya dibilang apa itu Kakak?
2: Tusuk telinga. Iya. Itu apa, Kurkitna. Iya. Dan itu untuk anak perempuan yang tertua.
1: Itu
2: masih ada sampai sekarang. Iya,
1: peran perempuan Doreri di situ seperti apa dalam tradisi itu? Iya. Apakah dorang yang bawa piring, kalau macam saudara laki-laki punya anak yang tusuk telinga, dong yang bawa piring atau dong yang lakukan tusuk telinga, atau
2: iya, semua yang ada di situ terjadi, ya.
1: Kalau kita bicara soal Doreri, berarti tidak terlepas dari HUT 5 Februari ini.
2: Iya.
1: Apakah dalam setiap event itu ada tradisi lokal yang dilakukan, khususnya perempuan Doreri ikut terlibat di dalam tradisi-tradisi yang dilakukan dalam perayaan itu? Apakah
2: iya,
1: masih terlaksana sampai sekarang atau bagaimana?
2: Ya, kadang masih ada, kadang juga kita tidak dilibatkan. Tapi ya, pasti ada.
1: Iya.
2: Dan kalau memang tidak dilibatkan keseluruhan, kita ada di, kita punya daerah sendiri, kita di Mansiram kita bikin sendiri. Iya. Kebetulan Kakak Eda juga ada di sana.
1: Betul.
2: Iya.
1: Terhadap perubahan-perubahan yang terjadi, yang mungkin sudah disampaikan Kakak Titi selaku Popi Titi selaku Ketua Ikatan melakukan perubahan-perubahan, kemudian pasti ada pro dan kontra yang terjadi,
2: ya,
1: bagaimana
2: biasa
1: supaya perempuan ini tetap ada pada koridor norma adat yang ada. Bagaimana tanggapan dari bagaimana tanggapan dari perempuan-perempuan atau anggota yang terdiri di dalam Ikatan Perempuan Doreri?
2: Iya, mereka semua mau mengikuti menerima, tapi tidak meninggalkan kita punya budaya dan tradisi. Ya, memang kita tidak pungkiri, kadang-kadang itu antara laki-laki dan perempuan, kadang laki-laki lebih ego dalam pengambil keputusan, tapi kita perempuan tetap, kita tetap maju.
1: Apa itu dalam pengambilan keputusan yang dimana lebih dominan laki-laki suku Doreri daripada perempuan, apakah itu sudah tradisi atau itu hanya kebiasaan formalitas yang terjadi?
2: Kalau menurut saya itu kebiasaan dari dulu saja yang laki-laki selalu mau, mereka selalu yang memimpin.
1: Gitu. Ya, ini berarti
2: karena mungkin pengaruh dari mereka sebagai imam, sebagai kepala keluarga, jadi mereka selalu yang mau di depan.
1: Baik.
2: Ya, tapi kita juga biasa di depan.
1: Iya.
2: Dan saya juga bangga karena waktu kita pemilihan musyawarah adat untuk MRP, saya yang pimpin.
1: Iya. Dalam pemilihan tersebut luar biasa sekali. Itu menunjukkan bahwa ini kami, kita perempuan Doreri juga.
2: Kita juga bisa.
1: tapi tidak terlepas ya Kakak, Popi tidak terlepas dari bagaimana tetap menghargai laki-laki Doreri sebagai penentu keputusan tertinggi.
2: Iya.
1: Oke. Dan Popi Titi selaku Ketua Ikatan Perempuan Doreri selama dalam masa kepemimpinan yang mungkin selama ini Kakak Popi pimpin, mungkin ada berbagai pandangan tradisional perempuan, pandangan tradisi Doreri terhadap peran perempuan, dan bagaimana Kakak Popi berusaha untuk tetap melestarikan tradisi-tradisi yang lebih berpihak kepada perempuan, itu kira-kira seperti apa?
2: Iya, jadi seiring dengan modernisasi yang ada dalam setiap kegiatan, kalau ada kegiatan yang untuk adat, ya kita seperti saat ini kita masih memakai, kita punya baju
1: program-program
2: adat.
1: Program-program yang mungkin iya, saat ini dikembangkan atau program-program yang sementara berjalan apa saja?
2: Ya, kalau sekarang kita belum jalan. Mm-hmm. Ini sekarang dalam masa transisi ini kita harus pemilihan.
1: Harus ada ya, pemilihan kembali.
2: Tapi sebelumnya kemarin-kemarin kita ada bikin fashion show, anak-anak harus pakai baju.
1: Baju adat.
2: Iya, baju iya, adat mm-hmm, kita bikin.
1: Itu tujuannya untuk tetap
2: untuk supaya anak-anak ini mengerti budaya. Kita punya mm-hmm, budaya, kita punya pakaian yang harusnya kita pakai tuh ada.
1: Iya. Iya. Kalau Kak Titi, menurut Popi Titi, dari kacamata Popi Titi, apakah generasi-generasi Doreri, anak-anak Mansinam, anak-anak suku Doreri masih mempertahankan tradisi dan juga mungkin adat budaya Doreri atau bagaimana?
2: Kalau sejauh menurut saya ya masih.
1: Masih. Salah satu contohnya seperti apa?
2: Itu kalau ada Mansorandak semua kita kumpul sama-sama prosesi. Ya, kita kumpul sama-sama, kalau kita terima tamu, antar mas kawin juga ada.
1: Prosesi-prosesi
2: ya,
1: itu tetap dijalankan.
2: Prosesi itu.
1: Iya. Oke, okay. Berarti dalam artian bahwa perempuan Doreri melalui program tetap ada di jalur budaya, tetap ada di jalur yeah, adat sebagai anak adat Doreri, tapi tidak yeah, terlepas tetap mengupdate informasi yeah, dan perkembangan-perkembangan terbaru
2: yeah, supaya perempuan Doreri tidak ketinggalan. Supaya tidak ketinggalan.
1: Tidak ketinggalan, baik yeah, luar biasa sekali. Yeah. Nah, sahabat budaya, itu tadi sedikit kita punya perbincangan dengan Ketua Ikatan Perempuan Doreri, dan saya mau beralih lagi dulu ke kita punya Popi Esther. Kira-kira saya panggil apa? Popi Esther saja. Popi, ya. Popi Esther. Sekali lagi mungkin buat sahabat budaya yang baru saja menonton kanal YouTube kami, sahabat budaya, Popi itu adalah sebutan atau bahasa daerah yang diartikan sebagai tante. Jadi saat ini ketika narasumber kita boleh saya panggil dengan sebutan Popi, ya lebih akrab karena itu bahasa yang lebih familiar di Mansinam khususnya ya, Kakak Popi bertiga. Nah, saya langsung ke Popi Esther. Popi Esther, dari sisi sebagai salah seorang perwakilan perempuan Doreri yang dimandatkan untuk ada dalam Majelis Rakyat Papua khususnya di Pokja Perempuan, perwakilan dari perempuan Doreri, mungkin Popi bisa menjelaskan sedikit bagaimana peran MRP dalam memperjuangkan hak-hak perempuan. Kali ini dilihat dari bagaimana Popi selaku perwakilan dari perempuan Doreri mempertahankan, memperjuangkan hak-hak perempuan, khususnya perempuan Doreri. Mungkin kita lihat, kita lihat secara khusus untuk perempuan Doreri ini dulu. Silakan Popi.
3: Ya, terima kasih. Selamat siang untuk kita semua. Kami bersyukur karena hari ini kami diundang oleh RRI Manokwari untuk boleh berbincang-bincang tentang

0: Baik, yeah. Kami sangat-sangat mengapresiasi sekali, Mama Esther. Yeah. Yeah. Terima kasih ya, luar biasa. Yeah. Tetap mempertahankan hak-hak perempuan Dorin. Mungkin yeah. kita kembali lagi.
1: Yeah.
0: Seperti yang tadi sudah kami sampaikan. Bagaimana
1: yeah.
0: Mama Esther
1: mempertahankan? Dengan demikian, merupakan sebuah tanggung jawab besar bagi kami. Mm-mm. Untuk duduk di MRP yeah. dan melihat sejauh mana hak dasar orang asli Papua, secara khusus kami suku Doreri. Yeah. Peranan kami, kami kembali pada amanah undang-undang, undang-undang Otsus nomor 21 tahun 2001, bahwa kewenangan daripada MRP dalam rangka perlindungan hak dasar orang asli Papua yang dilandasi dengan proteksi, memberikan penghormatan terhadap adat, mm-hmm. budaya, seni dan pemberdayaan perempuan. Pemantapan kerukunan hidup beragama. Maka sebagai pribadi yang duduk dalam lembaga ini, tentunya harus menjalankan amanah undang-undang ini.
0: Ya,
1: amanah undang-undang Otsus. Maka kami punya peranan penting dalam melestarikan nilai-nilai budaya masyarakat adat masing-masing suku, tetapi secara khusus kami di suku Doreri. Ya, untuk itu pada kesempatan ini, saya sebagai anggota MRP yang dipercayakan oleh perempuan Doreri, saya akan

pihak terkait dengan mempertahankan ada regulasi yang dibuat, kebijakan yang dibuat pemerintah daerah, instansi atau pihak-pihak terkait untuk memberikan suatu kekuatan hukum bahwa budaya seseorang, budaya suku harus dibuat dalam sebuah regulasi yang kuat. Sehingga begini, orang akan memiliki diri sebagai saya perempuan Doreri. Saya punya budayanya seperti begini, berpakaiannya, saya punya aksesorisnya, yep. Saya punya tari-tariannya, saya punya lagunya, dan saya punya ritual, ritual lainnya seperti yang tadi dijelaskan oleh

mendukung inisiatif lokal yang menuju kepada pelestarian budaya. Jadi memberikan dukungan supaya masyarakat itu tahu bahwa ada nilai-nilai budaya yang ada pada diri kita sejak moyan, sejak leluhur, dan itulah kehidupan. Ya, boleh perkembangan, boleh modernisasi, tetapi sebagai perempuan adat telah ditaruh di dalam diri oleh Tuhan yang menciptakan, mempunyai nilai-nilai khusus budaya yang harus dipertahankan. Sehingga duduk di MRP harus mempunyai mendorong masyarakat itu untuk mengerti, masyarakat adat itu untuk mengerti tentang siapa kita. Siapa kita dan nilai budaya yang ada pada diri kita. Itu menjadi suatu kehidupan yang sudah Tuhan berikan bagi kami dan harus dijalani, harus dilaksanakan

0: Pikiran yang kami berpikir supaya kami boleh berjuang itu ke sana, supaya budaya ini tidak hilang. Kalau tidak ada usaha-usaha, pasti saja kita punya budaya ini, bahasa, cara berpakaian dan lain, seni budaya, tari-tarian dan ritual pasti bisa terkikis habis. Sehingga ada perjuangan-perjuangan yang berikut, peranan kami untuk melihat supaya budaya Doreri harus menjadi dapat dilestarikan. Kita mempersiapkan advokasi dan perlindungan hukum. MRP melakukan advokasi terkait hak-hak masyarakat adat atas tanah, sumber daya alam, dan kita punya warisan budaya. Tidak ada orang yang datang bisa mengambil kita punya budaya seendaknya.
1: Tapi ada regulasi yang betul.
0: Ada regulasi yang harus mengatur itu, betul. Jadi ada perlindungan, ada advokasi, ada perlindungan hak. Kita lihat perkembangan sekarang, bisa juga ada budaya-budaya orang yang diambil dengan seenak-enaknya melakukan itu.
1: Hak cipta.
0: Misalnya kalau leluhur Doreri yang menciptakan Masurandak, kegiatan apapun di Manokwari harus Doreri yang melakukan Masurandak. Itu pengertian kami seperti itu.
1: Karena itu hak adat.
0: Hak adat leluhur.
1: Leluhur
0: yang harus dipertahankan.
1: Betul.
0: Dengan demikian ada berbagai tiga hal pikiran yang menjadi pokok kami hadir di MRP dari Ikatan Perempuan Doreri. Ada tiga: kami sebagai pelindung, kami sebagai promotor, tetapi kami sebagai advokasi untuk melihat
1: bagaimana
0: budaya Doreri dan bagaimana mempertahankan hak-hak perempuan Doreri itu. Itu yang menjadi peranan.
1: Baik. Ini luar biasa sekali nih. Tentunya ada pro dan kontra ini, Mama. Pasti. Bobby, untuk memperjuangkan apalagi hak-hak dasar anak adat itu pasti ada pro dan kontra.
0: Pasti.
1: Iya, terutama dilihat dari sisi perempuan Doreri. Mama Poppy Esther sebagai perwakilan perempuan Doreri pertama yang duduk di parlemen di kursi MRP dari pekerja perempuan. Tentunya tadi sudah banyak menyampaikan bahwa ada begitu banyak perjuangan yang diperjuangkan oleh seorang Poppy Esther untuk bagaimana hak-hak dasar perempuan Doreri ini tetap ada dan tetap dihargai dan dilestarikan serta diakui. Nah, sahabat budaya, seperti yang tadi saya sampaikan, Poppy, itu pro dan kontra itu tetap ada, baik di dalam lingkup MRP sendiri, bahkan juga mungkin di dalam lingkup masyarakat khususnya suku Doreri. Mungkin kita melihat bagaimana Poppy Esther ini sebagai seorang perwakilan Majelis Rakyat Papua khusus jalur Pokja Perempuan, perwakilan dari perempuan Doreri, bagaimana mungkin bisa menyampaikan atau mungkin Mama Poppy bisa memberikan kira-kira untuk mengatasi konflik-konflik atau mengidentifikasi dengan cara mengidentifikasi, mungkin kita berharap identifikasi dilakukan terlebih dahulu sebelum terjadi konflik dan apabila kalau sudah terjadi konflik, bagaimana solusi yang harus diselesaikan dari seorang wakil perempuan yang duduk di kursi MRP untuk melihat bagaimana hak-hak dasar perempuan Doreri yang mungkin terbentur dari segala sisi ini. Bagaimana Mama Poppy untuk mengatasi hal ini?
0: Masyarakat adat dan masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat adalah masyarakat asli yang berada di daerah tersebut. Masyarakat hukum adat ini dia harus mempunyai aturan adat yang dibilang hukum adat. Doreri harus punya hukum adat yang tertulis dan jelas. Itu yang menjadi suatu arah untuk kita melakukan kita punya berbagai budaya dan berbagai kita punya hak-hak. Dengan demikian, dalam mempertahankan jati diri, hukum adat ini menjadi suatu dasar hukum untuk bagi masyarakat adat Doreri. Saya punya keinginan supaya suku besar Doreri harus duduk untuk melihat dia punya hukum adat ini. Sehingga kalau mau berbicara hal-hal yang mempertahankan budaya orang Doreri,

0: bersumber pada hukum adat yang sudah dibuat.
1: Iya, supaya tidak terjadi pro dan kontra.
0: Iya. Iya. Dan saya percaya juga untuk suku-suku lain yang namanya suku masyarakat hukum adat, masyarakat adat ada punya aturan adat yang harus disepakati secara bersama. Dipublikasikan secara umum bagi masyarakat luas supaya orang paham. Betul. Oh, Doreri dong punya itu seperti begini, dong punya adatnya seperti begini. Sehingga orang lain tidak banyak pro dan kontra, tapi dia mengerti tentangnya. Saya punya diri sebagai Doreri, saya yang tuliskan akan sebagai suatu hukum dasar berdasarkan suatu kehidupan dari leluhur. Itu dasar. Sehingga kalau mau ada pro dan kontra, masyarakat besar ini harus duduk secara bersama.
1: Kalau dilihat dari sisi perempuan Doreri, kira-kira ada tidak solusi ataukah ada identifikasi terjadi pro dan kontra dari sisi perempuan Doreri untuk tetap mempertahankan harkat dan martabat seorang perempuan Doreri dan juga memperdayakan pemberdayaan perempuan Doreri? Mungkin dari sudut pandang Poppy Esther sendiri bagaimana?
0: Saya dalam proses perencanaan.
1: Luar biasa. Berarti ini menjadi pekerjaan semua perempuan Doreri untuk menopang agar regulasi
0: saya
1: ini tetap.
0: Saya dalam proses kebijakan yang menjadi suatu perencanaan. Karena 2023 saya dilantik, saya baru kerja 9 bulan atau sampai 10 bulan dalam lembaga ini. Tetapi itu merupakan suatu cita-cita untuk mengangkat harkat dan martabat orang Doreri, terutama perempuan Doreri.
1: Perempuan Doreri.
0: Jadi itu adalah perencanaan.
1: Baik, luar biasa. Tentunya ini menjadi satu pergumulan bersama ini. Satu pergumulan bersama perempuan Doreri agar hal-hal yang sudah disiapkan tetap diangkat dan diperjuangkan sehingga terjadi gol untuk regulasi-regulasi yang sudah ditetapkan. Mama, kalau kita bicara Poppy, kita bicara soal perempuan tidak terlepas seperti tadi Poppy Titi sampaikan bahwa pengambil keputusan tertinggi juga ada pada laki-laki Doreri. Tentu kita melihat lagi kembali kepada kesetaraan gender ini. Dari sisi MRP, kira-kira apa peran MRP dalam mengedukasi masyarakat khususnya perempuan Doreri mengenai pentingnya menyesuaikan atau penyesuaian budaya untuk mendukung kesetaraan gender? Karena kalau orang tua dulu bilang, saya kalau sudah kau pun mas kawin, berarti kau tinggal di dapur. Kau tidak kerja dong. Ini hal-hal ini juga kita lihat ini menjadi satu problematik juga dari yang namanya kesetaraan gender. Mama Poppy Esther selaku perwakilan perempuan Doreri melihat hal ini seperti apa?
0: Merupakan sebuah tantangan, tapi harus berani dan mampu untuk menyatakan yang sebenarnya. Tentu saja budaya dan perkembangan menjadi suatu tantangan, tetapi kami berusaha supaya ada berbagai usaha yang kami harus laksanakan, yaitu peran kami dalam MRP untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya penyesuaian budaya. Dengan demikian saya berpikir harus banyak mengisi pemahaman dari kami perempuan Doreri.
1: Mungkin lebih banyak sosialisasi,
0: ada seminar, ada pelatihan-pelatihan, ataupun juga ada kampanye-kampanye kesadaran tentang budaya kita gitu. Jadi memberikan kesadaran kepada masyarakat perempuan Doreri untuk memahami itu. Itu usaha-usaha.
1: Baik, saya terkait dengan hal itu saya ke Poppy Titi. Kira-kira beberapa hal yang sudah disampaikan oleh Poppy Esther tadi, sejauh mana perempuan Doreri dengan program-program yang ada, apakah sudah terlaksana atau ada menjadi PR untuk kepemimpinan selanjutnya atau yang sudah terlaksana selama ini seperti apa, silakan.
2: Iya, jadi memang ada yang sudah dijalani, kita jalani sesuai dengan kita punya program, tapi ada juga yang sementara dalam kita punya perencanaan untuk ke depan. Jadi memang perempuan harus terus belajar sebagai seorang agen perubahan dengan di semua lini. Di semua lini perempuan harus di depan. Untuk itu harus dibekali.
1: Apakah program-program itu sudah dilaksanakan? Khususnya dalam
2: yang lain sudah, yang lain sudah, yang lain belum. Yang sementara kita jalani ini, kalau ada kegiatan seminar, workshop dari pemerintahan, dari organisasi wanita Indo seperti BKW, kami juga terlibat di sana.
1: Terlibat di dalam sana. Dan itu berdasarkan persentasenya perempuan doriri sudah bisa ada pada persentase yang kalau dibilang sudah cukup juga, cukup tinggi juga ya dalam pelaksanaan.
2: Iya, untuk setiap kegiatan
1: tetap
2: selalu
1: hadir.
2: Ada hadir.
1: Luar biasa. Hadir. Ini berarti keterlibatan perempuan doriri dalam berbagai program pemerintah juga ada di depan ya.
2: Iya.
1: Poppy, luar biasa sekali. Baik, sahabat budaya di mana saja orang berada, kita punya perbincangan nih kalau bicara soal perempuan itu tidak habis-habis ya, Poppy.
2: Banyak.
1: Perempuan itu banyak sekali ya. Kalau yang simpel-simpel saja, kebutuhan lebih banyak laki-laki, lebih daripada laki-laki. Jadi kalau bicara soal hak juga tentang apa yang menjadi kebutuhan perempuan itu sangat amat sangat banyak. Ya, baik, sahabat budaya, selanjutnya saya akan coba beralih ke Ibu Blandina, Poppy Blandina. Dari DPRK, Perwakilan Perempuan Doriri. Nah, kalau dari sisi DPRK yang dapat dilihat, ya, Poppy Blandina mungkin baru saja dilantik, ya, menjadi perwakilan DPRK khusus jalur Otsus mewakili Perempuan Doriri. Selamat sekali lagi dalam mengemban tugasnya.
3: Terima kasih.
1: Ya, sukses selalu. Luar biasa sekali tokoh-tokoh Perempuan Doriri yang dipercayakan untuk ada pada kursi-kursi parlemen ini. Iya, Poppy Blandina, kira-kira bagaimana ya DPRK terlibat dalam perumusan kebijakan dan mempertimbangkan keseimbangan antara pelestarian budaya dan hak-hak perempuan Papua dilihat dari sudut pandang Perempuan Doriri. Mungkin baru dilantik, namun tentunya program yang ada sudah tercover dengan baik untuk melihat bagaimana Perempuan Doriri ke depan dari sudut pandang Poppy Blandina yang duduk untuk mewakili Perempuan Doriri di DPRK. Kira-kira seperti apa?
3: Ya baik, pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih dan puji syukur sebab kita bertiga, Poppy Esther, kemudian Poppy Titi dan saya merupakan suatu anugerah Tuhan untuk kita ada di sini. Dan tugas saya sebagai DPR dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat tidak terlepas dan sangat bicara tentang Perempuan Doriri, berarti saya harus bekerja sangat dengan Poppy Titi dan juga Poppy Esther. Nah, bagaimana DPR terlibat dalam perumusan kebijakan yang mempertimbangkan keseimbangan antara pelestarian budaya dan hak-hak perempuan? Di sini sudah banyak dijelaskan tadi oleh Poppy Esther. Saya lebih kepada memperkuat peran perempuan dalam budaya tradisional. Kebijakan kesetaraan gender merupakan langkah awal yang penting dalam mendukung pemberdayaan. Tidak ada kata perempuan di dapur, atau mungkin sekarang kita sudah berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah. Perempuan juga harus berpendidikan setinggi-tingginya sehingga dapat menopang dalam segi pekerjaannya dan menjadi ahli dalam bidangnya. Kemudian kita dapat menemukan titik temu untuk persoalan-persoalan yang kemudian akan kita hadapi atau sementara kita hadapi, itu sudah ada strategi dari kita didukung oleh pendidikan kita. Dan perempuan telah memainkan peran penting dalam budaya tradisional selama berabad-abad. Namun dalam beberapa kasus bahkan pada mereka seringkali diabaikan. Itu menurut saya, kacamata saya, terpinggirkan atau bahkan diremehkan. Dalam era modern ini penting untuk mengakui pentingnya perempuan dalam budaya tradisional dan memperkuat peran mereka agar bisa berdaya. Beberapa langkah yang dapat dilakukan, pertama pendidikan dan kesadaran harus ditingkatkan untuk menghilangkan stereotip gender dan mengakui kontribusi perempuan sangat dalam budaya. Kemudian yang kedua, kebijakan publik yang mendukung perlindungan dan pemberdayaan perempuan dalam konteks budaya tradisional harus diterapkan. Seperti tadi Poppy Esther jelaskan panjang lebar. Dan yang ketiga, kolaborasi antara perempuan dan lembaga budaya. Kemudian organisasi non-pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dapat memperkuat peran perempuan dalam mempengaruhi pengambilan keputusan. Perempuan juga ada di titik-titik di mana sebagai pengambil keputusan. dan perumusan kebijakan budaya. Demikian dari saya, seperti begitu sebentar. Iya.
1: Baik, terima kasih Poppy. Tentunya sudah banyak program yang dipersiapkan mungkin secara personality untuk bagaimana duduk di kursi DPRK mempertahankan. Kita mungkin lebih melihat kepada hak-hak dari perempuan doreri. Bagaimana mereka juga bisa terlibat dalam segala lini, baik dalam pemerintahan. Mungkin selain duduk sebagai seorang perempuan yang diamandatkan untuk tetap ada di rumah, bekerja, mempertahankan tradisi menjaga anak, mungkin melihat dari norma-norma adat yang ada bahwa tidak terlepas ada perempuan yang mungkin kita seperti tadi sampaikan ya, kalau saya bayar kopi mas kawin lunas, kok tidak bikin apa-apa, kok tetap ada di dapur. Itu juga menjadi pekerjaan untuk MRP juga selaku perempuan ikatan ketua ikatan perempuan doreri. Dan dari sisi Poppy Blandin sebagai anggota DPRK, tentunya selain melihat hak asasi perempuan, hak adat ini, perempuan bagaimana dia juga bisa bermain untuk ada pada kesetaraan gender yang tadi Poppy Blandina sampaikan. Program-program Poppy yang mungkin sudah direncanakan ke depan supaya perempuan doreri ini juga bisa duduk setara dengan laki-laki doreri yang lainnya seperti apa?
3: Iya, baik, terima kasih. Program-program atau ancang-ancang ya dari saya awalnya memang maksudnya baru, tetapi ada gambaran bagi saya ancang-ancang ke depan bersama dengan masyarakat. Saya harapkan bahwa pendidikan penting, kemudian terutama pendidikan bagi kami perempuan doreri, supaya seperti tadi yang awal saya katakan, sehingga pada bidangnya duduk dan ini dilengkapi begitu, sehingga kemudian ke depan perempuan doreri juga berbicara berdasarkan tingkat pendidikannya, sehingga tidak seperti tadi moderator katakan bahwa di dapur itu memang sudah berlalu. Dan dan saat ini ketika kami berada, izin Ibu Esther berada di MRP dan kemudian Poppy Titi dan saya, berarti kita harus bersama-sama menikmati semua yang Tuhan kasih kepada kita saat ini. Dengan bagaimana kita melihat perempuan doreri itu penting di sini untuk pendidikan, kemudian dengan pendidikan itu akan membuang semua kebiasaan. Saya percaya seperti begitu. Jadi ke depan mungkin lebih ke pendidikan, maksudnya ke pendidikan supaya mereka berdiri, kesetaraan gender itu juga didukung oleh pendidikan. Program-program itu seperti pemberian peluang ya. Saya di sini berbicara di DPR sebagai yang keputusannya begitu ya, mungkin seperti begitu pengambil keputusan, sehingga luar biasa saya katakan karena yang merancang kemudian yang itu ada di MRP mendorong ke saya ya. Sehingga di sini saya katakan luar biasa karena memang saya di sini standby dari yang di MRP. Nah, seperti begitu, melihat juga dari regulasi-regulasi yang ada, seperti tadi budaya yang harus dijaga, kemudian itu nanti dari MRP sampaikan dan saya akan berjuang, dan semua itu tidak terlepas dari kehendak Tuhan. Dan saya mohon memang kita semua berbicara juga kita harus selalu berdoa, semoga kita diberikan hikmat, kemudian marifat, supaya ketika kita merencanakan di situ ada kekuatan yang ada dari ilahi, sehingga semua yang tadi disampaikan bahwa perempuan dalam hal ini perempuan berdiri, saya berkata berdiri itu sudah mengartikan bahwa tidak lagi di dapur atau kita tidak, kita luar biasa karena semua yang dilakukan oleh perempuan belum tentu dilakukan oleh laki-laki.
1: Ya, luar biasa.
3: Iya, jadi luar biasa sekali kita perempuan, sehingga saat ini memang perempuan ketika mau ada, berada, semua itu memang harus dari segala sisi diperhitungkan. Pendidikannya, sehingga ketika pesawat itu mau mendarat sudah siap, dalam arti kita mau naik jabatan atau apa sudah dipersiapkan kembali ke dari diri kita. Jadi perempuan doreri dalam hal ini ditingkatkan taraf pendidikannya, kemudian untuk kesetaraan gender, sehingga dia juga ada di posisi-posisi pengambilan keputusan. Tidak lagi seperti yang memang dulu seperti begitu, gue sudah dibayar, sudah tinggal tenang. Kalau laki-laki kan dong bilang kasih kembali itu. Kalau kami perempuan orang luar punya, tapi tidak untuk saat ini. Kita harus berdiri sama tinggi, kemudian kita duduk sama rendah, dalam arti kita juga dalam pengambilan keputusan dan hak-hak kita juga dilindungi. Terima kasih.
2: Tapi dengan tidak mengurangi,
3: tidak mengurangi budaya, iya. Betul sekali. Dalam hal ini sudah dijelaskan tadi banyak oleh Ibu Titi, sehingga saya lebih mendalami itu. Ibu Titi sudah jelaskan bahwa kita tidak, walaupun modernisasi, tapi kita tidak meninggalkan budaya, karena sebenarnya budaya itu yang mengajarkan kita untuk tahu diri, tahu ada, tahu dati, seperti begitu. Jadi kita maju tanpa mengurangi itu. Sebenarnya tidak juga merubah kita, cuma dari kita saja yang terlalu ke modernisasi sehingga mungkin kita keluar sedikit, tapi sebenarnya tidak boleh. Walaupun zaman maju, kita tetap mempertahankan budaya-budaya kita, terutama perempuan Doreri yang saya sendiri tinggal berdomisili di Mansinam. Perempuan Doreri ini sungguh luar biasa dalam arti adat. Setiap adat ada tatanan-tatanan, ada semua yang harus dilindungi sangat. Karena memang itu ke depan, dan itu menjadi sangat penting bagi kita. Dalam arti seperti perempuan Doreri juga harus punya, seperti tadi Beser katakan, regulasi yang kuat supaya melindungi. Karena sebenarnya kita luar biasa untuk sisi adat, kebiasaan-kebiasaan kita.
1: Berarti ini kalau saya mau lihat ini tiga serangkai pasti nih.
3: Amin.
1: Iya, karena problematik yang terjadi ya, perencanaan yang terjadi, bagaimana perempuan Doreri itu dia keluar ataupun dia tetap tinggal, itu menjadi pekerjaan, bahkan menjadi mungkin titik awal yang harus diselesaikan oleh Ibu Ketua. Kemudian dari keputusan-keputusan itu beralih kepada MRP untuk bagaimana merangkum, membuat kebijakan, dan beralihlah kepada DPRK untuk sebagai Toki Palu. Supaya apa yang menjadi hak-hak dasar perempuan Doreri itu tetap dipertahankan, tidak terlepas dan tidak keluar dari koridor tatanan budaya yang ada, untuk tetap perempuan Doreri melestarikan budaya. Salah satu contohnya, sahabat budaya, baju-baju adat yang digunakan saat ini merupakan usaha dari perempuan-perempuan Doreri luar biasa. Ketiga perwakilan yang ada ini untuk mencontohkan bahwa perempuan Doreri itu tetap mempertahankan tradisi adat budaya mereka sebagai seorang perempuan Doreri yang tetap menghormati tatanan budaya, ajaran dari leluhur yang mereka gunakan, namun tidak ketinggalan, tetap update untuk mengikuti globalisasi yang ada. Baik, ini kita perbincangan luar biasa sekali. Kalau kita mau bicara mungkin nanti waktunya
2: tidak cukup.
1: Namun Poppy bertiga kita dibatasi oleh waktu yang ada. Mungkin dari Poppy bertiga bisa memberikan apa yang menjadi harapan dari Poppy bertiga, Poppy Titi sebagai seorang ketua ikatan perempuan Doreri, apa sih, apa yang harus perempuan Doreri lakukan di kedepan harinya, seperti apa perempuan Doreri harus seperti apa, bagaimana Poppy bisa bergulat untuk perempuan Doreri ini bisa ada pada segala lini, duduk dan melihat bahwa itu perempuan Doreri ada sana. Dan mungkin nanti Poppy Esther juga bisa memberikan apa yang menjadi keinginan terbesar dari seorang perwakilan perempuan Doreri, mengangkat, mempertahankan, memperjuangkan hak-hak dasar perempuan Doreri di MRP, dan bagaimana semangat dari Poppy Blandina untuk saya berjuang supaya Polonu tetap jatuh dan harus jatuh untuk hak-hak dari perempuan Doreri. Silakan.
2: Jadi sebelum saya berbicara lebih lanjut, Mama Esther ini wakilnya saya, dan Poppy Eda, Ade Eda ini, Blandina ini juga anggota dari Ikatan Perempuan Doreri. Jadi ini berarti, kita semua ini ada.
1: Iya, berarti ini jebolan-jebolan dari ini ya, jebolan-jebolan dari ini.
2: Jadi kita semua sama. Jadi harapan saya itu ke depan perempuan juga bisa menduduki semua tempat-tempat yang ada. Jadi bukan cuma di organisasi wanita, tapi juga harus di pemerintahan, di DPR maupun di MRP, semua harus ada di sana. Dan kalau saya lihat sekarang ini, yang duduk di pemerintahan itu untuk eselon 2 itu hampir tidak ada perempuan Doreri di sana. Tidak ada.
1: Ini jadi PR.
2: Dan
1: ini.
2: Kemarin saya langsung ikut shelter. Saya ikut shelter untuk menduduki eselon 2. Tergantung sekarang Tuhan yang menentukan. Puji Tuhan masuk 3 besar.
1: Amin.
2: Iya. Itu satu kerinduan saya bahwa kita harus ada di sana sebagai pengambil keputusan, begitu. Jadi semua perempuan perempuan Dore tidak meninggalkan budaya, tetapi juga harus maju, maju sama dengan perempuan-perempuan lain yang ada.
1: Betul.
2: Jadi yang saya sangat ini ya, sedih itu kalau ketika kita lihat satu organisasi, panitia, pasti perempuan itu ada di konsumsi.
1: Betul.
2: Tidak ada di atas.
1: Iya.
2: Ya, itu. Dan di pemerintahan juga begitu. Pasti ada di eselon 3 atau eselon 4 atau di staf di bawah. Tidak ada di eselon 2. Gitu. Jadi mau ke depan kita juga ada di sana, menduduki semua tempat, menduduki semua lini, baik di pemerintahan, DPR maupun MRP, semua harus ada. Perempuan Dore harus ada, bahwa kita punya daerah baru masih kita tidak ada.
1: Harus menjadi nyonya di negeri sendiri.
2: Kan tidak mungkin kita pergi ke tempat lain untuk menduduki di sana. Itu harapan saya.
1: Berarti ini jadi PR untuk Kakak Titi, bagaimana menciptakan program supaya perempuan juga bisa dipersiapkan duduk di posisi-posisi yang tadi disampaikan. Silakan Poppy Esther.
0: Terima kasih. Harapan saya, berbagai isi hati perempuan Dore akan tertuan dan tercuat di dalam Ikatan Perempuan Dore, akan dilampiaskan kepada seorang perempuan Dore yang duduk di MRP. Dan perempuan yang duduk di MRP ini akan mempertahankan isi hati mereka demi kesejahteraan perempuan Dore.
1: Amin. Luar biasa.
0: Demi eksisnya perempuan Dore di lini segala bidan.
1: Iya.
0: Itu harapan. Dengan demikian, kita tiga ini harus bergantangan erat sekali.
1: Itu yang tadi makanya saya bilang tiga serangkai pas.
0: Ikatan Perempuan Dore dan seluruh anggota Perempuan Dore yang ada di dalamnya. Tidak bisa duduk diam, harus kerjasama, harus berpartisipasi di dalam kita punya Ikatan Perempuan Dore. Harus proaktif. Proaktif dalam menciptakan berbagai pikiran, kegiatan, kebijakan yang dibuat di dalam Ikatan Perempuan Dore itu, sehingga pikiran-pikiran ini ditindaklanjuti oleh kami di MRP dan Adik Eda yang ada di DPRK. Dengan demikian cita-cita tercapai.
1: Amin. Betul.
0: Tetapi kalau tidak duduk bersama, tidak berbicara sama-sama, tidak ada perjuangan keras, tidak akan tercapai. Jadi kerjasama, kerja keras, mempersatukan pikiran, persepsi, kolaborasi, segala berbagai kegiatan yang harus kita pikirkan, sehingga kita Perempuan Dore juga bisa. Ini waktunya untuk kita bisa, kita bangkit, untuk kita membenahi segala kehidupan kita yang masa lampau sampai sekarang ada hal-hal masih kurang. Kita punya waktu untuk membenahi diri, untuk kita eksis dengan sesama kita yang ada di Papua Barat, di daerah lain, sampai pada nasional. Kita bisa ada. Terima kasih.
1: Wah, luar biasa sekali ya. Ini kalau Ketua Ikatan Perempuan Dore dengan persiapan program yang luar biasa supaya Perempuan Dore ada pada standar yang sama juga ya, dan juga bagaimana semangat dari seorang Perempuan Dore di Majelis Rakyat Papua mendorong memperjuangkan ini, yang ambil keputusan nih untuk Toki Palu nih kira-kira seperti apa ini.
3: Iya. Baik. Terima kasih. Di akhir statement ini saya mengucapkan terima kasih juga untuk Ikatan Perempuan Dore. Saya Perempuan Dore, dan ketika saya ada duduk di perwakilan, saya ada untuk seluruh Perempuan Dore yang ada di Kabupaten Manokwari. Dengan semua kebijakan yang diambil oleh Poppy Titi dalam hal ini sebagai Ikatan Perempuan Dore Ketua, dan Poppy Esther MRP yang membuat kebijakan, kemudian berjuang untuk hak-hak dasar Perempuan Dore, saya menunggu di DPR. Dengan kemudian saya juga mau sampaikan, izin Ibu Ketua, kemarin dalam pemilihan fraksi saya jadi ketua fraksi Otsus. Nah, itu
0: luar
3: semua
0: biasa.
3: Karena saya juga berdoa dan bergumul kemudian supaya perempuan ada di situ.
1: Betul.
3: Dan itu tidak terlepas dari kehendak Tuhan, dan ketika dia ada menyuruh saya ada di situ untuk Perempuan Dore, saya memohon kepada seluruh Perempuan Dore yang ada di Kabupaten Manokwari untuk kita bersama-sama bekerja. Kalau kita dituntut untuk bekerja, maka dari diri kita pula kita harus membuat supaya Perempuan Dore ke depan lebih baik. Itu juga ada dalam diri kita sendiri, membantu kami bertiga dalam hal ini untuk semua program ke depan untuk Perempuan Dore yang lebih maju, lebih baik, lebih sejahtera untuk negeri kita Manokwari. Terima kasih.
2: Tapi baik, tetap tidak meninggalkan
3: budaya. Ya, benar, tetap tidak meninggalkan budaya dan tradisi-tradisi.
1: Iya. Baik, berarti ini saatnya, waktunya untuk perempuan Doreri.
3: Iya, ya, benar.
1: Baik, sahabat Uda di mana saja dong berada, demikianlah kita punya diskusi dalam obrolan budaya RRNet kali ini. Dan sahabat budaya, saya mau sampaikan terima kasih terlebih dahulu ya kepada ketiga Poppy yang luar biasa ya, Poppy Titi Weiser ya, yang sudah berkenan hadir. Kiranya berbagai program ke depan Ikatan Perempuan Doreri semakin rukun dan semakin luar biasa lagi dengan pencapaian-pencapaian, agar perempuan-perempuan Doreri juga bisa setara dengan yang lainnya, bahkan juga dalam kesetaraan gender perempuan Doreri mempunyai hak-hak yang diperjuangkan lewat program-program yang disiapkan oleh Ikatan Perempuan Doreri. Ya, Tuhan memberkati Poppy, tetap semangat. Amin. Ya. Diberikan kesehatan. Amin. Untuk tetap membawa rekan-rekan perempuan-perempuan Doreri yang luar biasa ini. Dan juga terima kasih Poppy Esther yang merupakan anggota MRP Pokja Perempuan, perwakilan dari Perempuan Doreri yang sudah berkenan hadir dengan semangat dan perjuangan. Kita semua percaya bahwa ini sudah waktunya untuk Perempuan Doreri, jadi tetap semua akan tercapai. Dan kita dorong ke DPRK di mana pengambil kebijakan ini sudah Tuhan taruh sebagai seorang sosok perempuan ya. Fraksi Otsus, ketua fraksi Otsus,
3: wakil ketua,
1: wakil ketua fraksi Otsus, di mana akan terus tetap berjuang agar segala sesuatu hak-hak dasar perempuan Doreri harus tetap palu jatuh untuk mengesahkan semuanya itu. Terima kasih untuk ketiga Poppy yang sudah berkenan hadir. Tuhan memberkati dalam berbagai aktivitas keluarga. Tetap semangat ya, tetap merendahkan hati untuk memperjuangkan hak-hak perempuan Doreri, karena hak sulung ada di Mansinam. Amin. Dan itu menjadi hak bagi seorang perempuan Doreri. Amin. Untuk berdiri, saya punya kata sedikit dari Poppy Blandin tadi, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Ya, luar biasa sekali. Dan sahabat budaya, dari kita punya perbincangan ini, kita belajar bahwa tradisi dan budaya Doreri itu sangat kaya dan luar biasa sekali. Namun seiring dengan perkembangan zaman, perempuan Doreri khususnya perlu diberi ruang untuk lebih berperan secara aktif dalam berbagai aspek kehidupan. Sahabat budaya, pelestarian budaya tidak seharusnya membatasi hak-hak perempuan, khususnya hak-hak perempuan Doreri, melalui melainkan menjadi jembatan bagi kemajuan perempuan Papua. Dan saya mau tekankan lagi, menjadi jembatan untuk kemajuan perempuan Doreri. Pesan penting yang bisa kita ambil bersama adalah bahwa setiap perempuan memiliki potensi yang harus dikembangkan dan tetap menjaga identitas dan budaya yang dimiliki. Terkhusus perempuan Doreri, tetap menjaga dan mempertahankan identitas mereka sebagai perempuan Doreri yang maju, namun tidak meninggalkan tradisi.
4: 96,7 MHz, Suara Budaya Manokwari.

Republik Indonesia Manokwari, di mana saja Dom berada. Sudah pukul 23 lebih 51 menit waktu Indonesia Timur. Akhirnya Lita yang bertugas di part ketiga pamit undur diri dari Dom punya ruang dengar.

pendengar sebangsa dan setanah air di mana saja Anda dapat mendengarkan siaran kami dengan diiringi irama lagu ini, maka usaha sudah tugas kami mengantarkan berbagai rangkaian acara siaran untuk Anda di sepanjang hari ini, Selasa 1 September 2026. Kita berpisah dengan harapan suara kembali di siaran esok pagi pada pukul 4:57 waktu Indonesia Timur lewat pemancar FM frekuensi 96.7 MHz. Segenap kru kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat untuk sahabat budaya di mana saja dorang berada. Dan terimalah salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah program 4 Suara Budaya Manokwari.

janganlah lalai. Barang siapa yang hidup sesuai dengan Dharma akan hidup bahagia di dunia ini maupun di dunia berikutnya. Dharma pada Sair 169. Pendengar RRI yang budiman, tahun 2024 merupakan tahun toleransi. Berbagai kegiatan penguatan moderasi beragama dan program kerukunan digelar di seluruh Indonesia untuk meneguhkan semangat toleransi dalam kehidupan beragama.

Tujuannya agar tercipta kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang toleran, rukun, dan harmonis. Untuk itu, dibutuhkan komitmen bersama, di mana seluruh masyarakat mampu menerima prinsip-prinsip kebangsaan yang ada di Indonesia untuk mewujudkan toleransi dan moderasi beragama. Toleransi merupakan salah satu dari 4 indikator moderasi beragama yang tidak terpisahkan dari praktek dan perilaku beragama yang moderat. Sebagai hal mendasar dalam menjaga kerukunan dan merawat kebinekaan Indonesia, nilai-nilai toleransi telah menjadi bagian dari kehidupan nenek moyang kita sejak dahulu. Ini menjadi inspirasi guna menjalin komunikasi dan berinteraksi antar sesama dalam kehidupan, sekaligus juga menjadi sumber kekuatan untuk bersatu mencapai cita-cita bersama. Para pendengar RRI dimanapun juga, melalui toleransi dapat dikukuhkan semangat mengedepankan persamaan dan menghormati perbedaan, memperlakukan orang lain sebagai saudara dengan saling mendukung dalam merekatkan tali persaudaraan serta menjalin persaudaraan sejati. Sebagai bagian dari esensi semua ajaran agama dan pengejawantahan nilai-nilai religius agama, toleransi menjadi pedoman bagi umat beragama untuk dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari demi terwujudnya kerukunan dan kehidupan yang toleran, rukun, dan harmonis. Mendengar RRI dimanapun berada, Dhamma sebagai ajaran universal menjadi esensi sumber nilai ajaran Buddha. Tujuannya agar umat Buddha memiliki pikiran, ucapan, dan perilaku yang dilandasi dengan penuh cinta kasih atau metta dan welas asih dan kasih sayang atau karuna kepada sesama. Nilai-nilai toleran dalam kitab suci Tipitaka bersirat dalam berbagai nasihat, tindakan, dan sikap Buddha beserta para siswanya yang mengembangkan toleransi dalam menjalin hubungan sosial. Nilai-nilai toleransi tersebut diajarkan oleh Guru Agung Buddha kepada murid-muridnya melalui praktek langsung dalam kehidupan. Mempraktekkan nilai-nilai toleransi dalam setiap aspek kehidupan menjadi salah satu bagian terpenting dari ajaran Buddha. Perbedaan dalam keberagaman adalah suatu kewajaran. Disinilah pentingnya nilai-nilai toleransi dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Guru Agung Buddha menekankan 2 aspek penting yang hendaknya dipraktekkan guna mengembangkan nilai-nilai toleransi. Pertama, kedewasaan berpikir, berucap, dan berperilaku untuk menghindari perselisihan. Dasarnya, Dharma, pelindung dunia, atau Lokapala Dhamma, yaitu perasaan malu untuk berbuat jahat atau hiri dan rasa takut akan akibat perbuatan jahat atau otapa. Kedua, mengembangkan 4 sifat luhur. Yang pertama adalah Brahma Wihara. Untuk meningkatkan derajat manusia

manusia dan mewujudkan kehidupan yang damai dan tenteram, yaitu cinta kasih atau kehendak baik yang mengharapkan kebahagiaan semua makhluk tanpa kecuali atau meta, welas asih atau kasih sayang kepada mereka yang sedang mengalami penderitaan dan berusaha untuk membantu mereka agar terbebas dari penderitaan. Yang ketiga adalah karuna atau rasa simpati atau turut berbahagia atas keberhasilan orang lain atau mudita, dan batin yang seimbang dalam segala keadaan atau UPK. Pentingnya menjaga perdamaian dipesankan oleh Raja Asoka 304-232 sebelum Masehi. Seorang raja Buddhis dari dinasti Maurya di India, agar hidup sesuai Dharma dengan saling menghormati, saling mengasihi, dan penuh toleransi terhadap semua aliran dan paham agama yang ada.

kita mau mendengar dan memahami ajaran yang benar dari agama lain. Sebagai warisan sejarah tentang toleransi dan hak asasi manusia, Piagam Asoka hendaknya menjadi pegangan dalam hidup bersama untuk mencapai cita-cita bersama. Toleransi adalah akar dari perdamaian. Bertoleransi merupakan kebajikan bagi kita dalam menghargai kebinekaan dan mewujudkan kerukunan. Ketika seseorang dapat bertoleransi, ia telah menciptakan kehidupan yang jauh dari penderitaan dan menuju kepada kebahagiaan. Meneguhkan semangat toleransi dalam kehidupan sehari-hari merupakan tanggung jawab kita bersama sebagai komitmen kebangsaan dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sangat kita cintai. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabe sata bawantu sukitata sadu.

Ya, seperti sekilas info ya, sahabat buat budaya di pagi hari ini ada Tangerang ya, pemerintah kota Tangerang ini selatan Tangsel mendata 2.347 warga teridentifikasi memiliki risiko depresi dari jumlah tersebut. Sebanyak 629 siswa tingkat SMA yang terdeteksi memiliki risiko serupa. Data sebelumnya berdasarkan sakini terhadap 753.500 jiwa. Program cek kesehatan gratis dilakukan menggunakan sejumlah pertanyaan sejak sederhana untuk mengetahui kondisi kesehatan mental masyarakat. Kepala Dinas ini Kesehatan Kota Tangsel ini Alin Hendalin menjelaskan skrining ini tersebut tidak menggunakan tes psikologi yang rumit. Mengenai juga temuan awal depresi tersebut itu merupakan seni sederhana dengan menyarankan sekitar 6 pertanyaan pada hari Selasa tanggal 1 September 2026. Wali Kota Tangsel Benyamin mengakui terhadap sejumlah temuan anak yang mengalami kondisi depresi ini. Temuan tersebut diketahui melalui konseling yang dilakukan sejumlah organisasi perangkat daerah. Ia juga mencontohkan ya, salah satu pemicu kondisi tersebut adalah gagal siswa manusia sekolah negeri. Walaupun tidak beratnya kira-kira seperti itu. Benyamin juga mengatakan ya, sekitar 53% penduduk Tangsel telah mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis asli pemeriksaan paling banyak menemukan penyakit hipertensi atau tekanan darah tinggi serta diabetes. Ya, sebetulnya sekilas info ya, bahasa budaya di pagi hari ini.

0: Trikora Wanggeng Manokwari Selasa 1 September 2026. Kegiatan tersebut ini dalam rangka memperingati hari lahir Kejaksaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026. Upacara dipimpin Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat Putu Gede Astawa SH selaku Inspektur Upacara dan juga diikuti jajaran pejabat utama Kejati Papua Barat, Kepala Kejaksaan Negeri Manokwari, pegawai Kejati ini Papua Barat dan juga Kejaksaan Negeri Manokwari. Serta anggota Ikatan Dharmawakar ini wilayah Papua Barat dan juga IAD daerah Manokwari. Rangkaian siaran diawali dengan penghormatan kepada arwah para pahlawan dan juga mengheningkan cipta. Kegiatan ini dilanjutkan dengan peletakan karangan bunga pada tugu makam pahlawan serta tabur bunga di pusaran para pahlawan. Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat mengatakan siaran makam pahlawan tidak sekadar menjadi rangkaian peringatan hari lahir kejaksaan, tetapi juga menjadi momentum bagi insan Dahyaksa untuk merefleksikan kembali nilai-nilai perjuangan dan pengabdian kepada bangsa dan negara. Selain itu juga untuk menegaskan semangat perjuangan para pahlawan diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh jajaran kejaksaan untuk terus menjalankan tugas secara profesional dan juga berintegrasi dengan kepentingan masyarakat, bangsa, dan juga negara. Upacara secara ini tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Lahir Kejaksaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Yang puncaknya diperingati pada Rabu 2 September 2026. Bulog Manokwari pastikan penyaluran bahan pangan Bakpang 2026 tepat sasaran. Forum Bulog Manokwari akan terus mendukung penyaluran bantuan pangan pada tahun 2026 kepada masyarakat menerima manfaat di wilayah Papua Barat. Kepala Perumbulog Bulog Manokwari, Sekikila Irawati, menjelaskan penyaluran bantuan pangan dilakukan secara bertahap sesuai dengan data penerima manfaat yang telah ditetapkan pemerintah. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat sekaligus menjaga daya beli di tengah kebutuhan pokok yang terus meningkat. Laporan bersama Latimi.
1: Jadi kami sudah mulai kemarin, Manokwari sudah menyalurkan bantuan pangan mulai dari distrik Manokwari Barat dan lanjut dengan Manokwari Kabupaten Manokwari Selatan, dan rencana awal bulan ke penyaluran untuk Kabupaten Pegunungan Arfak dan Pegunungan dan Teluk Bintuni. Untuk Kabupaten Wondaba sendiri rencananya pertengahan kami menunggu kapal. Ya. Harapan dari semua penyaluran ini agar bisa tepat sasaran. Ini yang penerima yaitu desil 1 sampai desil 4. Kita menggunakan data tunggal yaitu data SEM dari Kementerian Sosial. PBB-nya untuk penyaluran kali ini juga agak ada penurunan, kecuali yang di Manokwari. Kabupaten Manokwari ada tambahan 9 PBP, sisanya ada melakukan terjadi penurunan dibanding alokasi Februari dan Maret. Dan semoga bantuan pangan ini bisa tepat sasaran, dalam arti yang ada nama di dalam itu semua bisa menerima sesuai PBP, by name by address-nya ditentukan oleh Kementerian Sosial.
0: Bulog Manokwari mengimbau masyarakat menerima manfaat untuk mengikuti informasi dan jadwal penyaluran yang disampaikan oleh pemerintah daerah maupun pihak penyalur. Masyarakat Jakarta juga untuk diharapkan segera melapor apabila terdapat kendala dalam proses penerimaan bantuan. Penyaluran Bapang 2026 menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga ketahanan pangan sekaligus juga memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan. Fraksi Partai Golkar DPR Papa.

Barat mendorong pemerintah Provinsi Papua Barat memperkuat kemandirian fiskal daerah dengan memperluas basis pendapatan asli daerah PAD. Atau sebelumnya disampaikan Franky Kulka melalui Edwin Medunawawi dalam rapat paripurna DPR Papua Barat masa persidangan 2 tahun 2026 dalam rangka pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksana APBD tahun anggaran 2025. Ewin juga mengatakan persoalan PAD ini tidak semata-mata berkaitan dengan belum tercapainya target penerimaan. Bahkan juga apabila seluruh target PAD ini dapat direalisasikan, kontribusinya terhadap total pendapatan daerah masih relatif kecil. Menurutnya juga Papua Barat memiliki berbagai potensi ekonomi yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan penerimaan daerah. Potensi tersebut ini antara lain sektor pertambangan dan juga kegiatan turunannya yang perlu diarahkan pada

0: normalisasi penerimaan yang menjadi kewenangan daerah.
1: Franski juga Papua, Franski Golkar juga mendorong pengembangan kegiatan ekonomi produktif melalui organisasi perangkat daerah OPD yang relevan serta optimalisasi penerimaan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Peningkatan PAD, kata Erwin, harus berjalan seiring dengan penguatan infrastruktur, regulasi, pengembangan, serta kualitas sumber daya manusia pada OPD penghasil pendapatan. Laporan bersama Putra Arianto.
0: Bahwa peningkatan PAD harus ditopang penguatan infrastruktur, regulasi, kelembagaan, dan SDM pada OPD penghasil pendapatan. Salah satu contoh yang patut kita apresiasi adalah Dinas Kelautan Perikanan yang mampu meningkatkan dari sekitar 200 juta per tahun menjadi 700 juta dalam 9 bulan. Capaian ini menunjukkan masih besarnya potensi sektor perikanan, termasuk peluang memenuhi kebutuhan pasokan ikan untuk konsumsi industri. Namun potensi tersebut belum optimal karena keterbatasan cold storage, pabrik es, dan air blast freezer. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memperkuat infrastruktur rantai dingin, memastikan penempatan pegawai definitif pada UPTD sesuai Pergub Nomor 8 Tahun 2026.
1: Franski Golkar juga turut mengapresiasikan kinerja sejumlah OPD yang dinilai mampu meningkatkan penerimaan daerah, salah satunya Dinas Kelautan dan juga Perikanan yang berhasil meningkatkan pendapatan dari sekitar 200 juta per tahun menjadi sekitar 700 juta hanya dalam kurun waktu 9 bulan. Franski juga Golkar berharap capaian tersebut dapat menjadi contoh bagi OPD lainnya untuk terus menggali dan juga mengoptimalkan potensi penerimaan daerah secara terukur tanpa mengabdikan keberlanjutan aktivitas ekonomi dan juga pelayanan kepada masyarakat.

Satuan Lalu Lintas Polresta Manokwari telah melakukan upaya untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah Manokwari. Selain meningkatkan pengaturan dan juga patroli, kepolisian juga memetakan sejumlah faktor yang dinilai berpotensi memicu kecelakaan. Kepala Satuan Lalu Lintas Kasat Lantas Polresta Manokwari Mauldi Parawira Husin mengatakan kondisi infrastruktur ini jalan menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian, terutama juga karena sejumlah ruas jalan juga dilalui kendaraan berukuran besar. Menurut Mauldi, kondisi jalan yang relatif sempit menjadi tantangan tersendiri bagi penggunaan jalan, khususnya juga ketika kendaraan terbesar seperti kontainer melintas di ruas yang sama. Ia menyebut beberapa titik jalan yang juga menjadi lokasi yang cukup sering terjadi kecelakaan. Kondisi tersebut ini perlu menjadi perhatian bersama agar keselamatan pengguna jalan dapat lebih terjamin. Di sisi lain juga faktor perilaku

0: sekaligus juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan disiplin masyarakat dalam berkendaraan. Kepolisian ini juga telah berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan terkait kondisi sejumlah lampu lalu lintas yang dinilai masih membingungkan penggunaan jalan. Menurut juga Mauldi, salah satu contohnya berada di kawasan depan BCA menuju arah Bandara Rendani. Pengaturan lalu lintas ini di kawasan tersebut dinilai perlu dievaluasi agar tidak menimbulkan kebingungan bagi pengendaraan. Laporan bersama Ria.
1: Kita juga tidak kalahnya mewanti-wanti masyarakat tetap menggunakan perlengkapan berkendara. Yang paling penting adalah, yang paling fatal itu helm. Apa helm itu meskipun barang-barang nggak penting lah menurut masyarakat, tapi helm itu bisa menyelamatkan kita. Dan mungkin kita menghimbau masyarakat kalau memang mengkonsumsi minuman keras, setidaknya tidak berkendara, dan mungkin jangan membeli minuman yang tidak legal, karena masih banyak minuman yang tidak legal yang ada di distribusi yang di Manokwari.
0: Selain kecelakaan, Satlantas juga menaruh perhatian terhadap aksi balap liar yang masih ditemukan di sejumlah kawasan. Patroli juga malam akan ditingkatkan khususnya pada waktu yang dianggap rawan terjadinya aktivitas tersebut. Mauldi menegaskan juga pembinaan tidak hanya dilakukan terhadap masyarakat, tetapi juga dimulai dari internal kepolisian. Anggota Satlantas akan terus dibina agar pelaksanaan tugas di lapangan semakin efektif. Ia kembali juga meningkatkan masyarakat agar selalu menggunakan perlengkapan keselamatan, terutama helm, tidak menggunakan telepon seluler, dan juga sangat berkendaraan serta tidak mengemudi setelah mengonsumsi minuman keras. Tim kuasa hukum keluarga almarhum Suryanto Idurwai meminta kepolisian segera menyampaikan perkembangan terbaru terkait hasil atau otopsi Perseter TVRI Papua Barat tersebut. Permintaan ini disampaikan setelah perkara yang sebelumnya berada pada tahap penyelidikan kini telah ditingkatkan ke tahap penyidikan. Koordinator tim kuasa hukum Kristianian Warionusi mengatakan peningkatan status perkara menjadi penyidikan merupakan progres penting dalam mengungkapkan kasus tersebut. Ia menegaskan juga prosesnya kerja jajaran kepolisian yang selama kurang lebih 2 bulan melakukan penyelidikan. Menurutnya juga keputusan menaikkan perkara ke tahap penyidikan menunjukkan menyidik telah menemukan indikasi tindak pidana berdasarkan sejumlah bukti yang dikumpulkan. Ia menjelaskan juga proses otopsi terhadap jenazah Suryanto Indurwai sebelumnya telah dilakukan atas persetujuan keluarga. Sejumlah sampel jaringan tubuh juga telah dibawa untuk menjalani pemeriksaan lanjutan di laboratorium kedokteran dan juga kesehatan.

0: Laporan bersama Ria.
1: Kita menghormati prosedur yang sudah dilakukan dan kita terus mengkawal. Semua itu dijalankan sesuai dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 tentang KUHP kan. Keluarga memang ya mereka menginginkan secepatnya untuk diketahui. Tetapi hasil sekali lagi perlu diingat bahwa hasil visum, otopsi dan juga uji forensik itu hanya sebenarnya kalau dalam KUHP itu kan hanya milik polisi sebagai penyidik. Nah, itu tidak bisa dibuka kemana-mana. Tapi mungkin kesimpulannya bisa dijelaskan di sana. Itu yang mungkin perlu, karena Kapolda pernah memberikan janji kepada keluarga bersama dengan tim kuasa hukum pada waktu kita bertemu di pertengahan Agustus ini. Kita ada pernah bertemu di ruang pertemuannya Kapolda kerjanya, dan Kapolda mengatakan bahwa nanti hari ini kita ketemu untuk menjelaskan visum, ada dijelaskan visum, kemudian nanti akan ada kumpul lagi untuk mendengar penjelasan mengenai hasil otopsi. Nah, itu yang keluarga sekarang menagi, apa itu harus segera diumumkan atau disampaikan kepada keluarga.
0: Terkait juga perkembangan pemeriksaan saksi, Wadi Nusi menyebut pihaknya sebelumnya memperoleh informasi melalui SP2HP bahwa sebanyak 12 orang telah diperiksa sebagai saksi. Namun, dalam perkembangan tersebut terbaru yang disampaikan kepolisian, jumlah saksi yang telah diperiksa disebut mencapai 23 orang. Ia mengaku tim kuasa hukum belum mengetahui secara rinci identitas seluruh saksi yang telah diperiksa. Menurutnya juga hal tersebut merupakan bagian dari kewenangan penyidik dalam proses penyidikan. Untuk itu, tim kuasa hukum itu menunggu SP2HP termasuk SP2HP terbaru sebagai bentuk pemberitahuan resmi mengenai pengembangan perkara. Demikian sepekat silam pagi bersama saya Primanita Sari.
2: Demikian Warta Berita Bahasa Daerah Program 4 Produksi RRI Manokwari.

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

0: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
1: Maafkan saya tidak sengaja.
2: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
0: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
2: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang. Gus, kamu sudah sadar, Gus?
1: Aku kenapa, Rin?
2: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah kamu selamat, Gus.
1: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantu.
2: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.

Sebenarnya informasi yang sebenarnya di pagi hari ini ya, ada pemerintah kota Yogyakarta melalui Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta ini kembali menggelar Festival Sastra Yogyakarta pada tahun 2026 dengan mengusung tema laku ya. Rangkaian festival diawalin dengan pembukaan sayembara puisi nasional yang menjadi agenda tahunan, sekaligus juga mengundang masyarakat dari seluruh Indonesia untuk berpartisipasi. Tema lagu ini menjadi kelanjutan benang merah Festival Sastra Yogyakarta sejak 2022. Setelah mulai ini silah siaga dan juga rampak dalam perspektif kebudayaan Jawa, laku dimaknai sebagai penghayatan hidup yang dijalani dengan kesadaran dan juga pengabdian, sekaligus juga menjadi ikhtiar melawan ekosistem sastra melalui perjumpaan penulisan pembacaan dan juga peningkatan literasi.

Ada lanjut ya Sobat Budaya, Kepala Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta ini Yeti Matanti mengatakan Festival Sastra ini Yogyakarta terus dihadirkan sebagai ruang yang mempertemukan penulis, pembaca dan masyarakat untuk memperkuat ekosistem sastra sekaligus mendorong keberlanjutan para pelakunya. Melalui tamal aku ya, kami ingin menegaskan bahwa sastra bukan hanya menjadi ruang ekspresi dan juga refleksi budaya, tetapi juga memiliki daya hidup ekosistem sastra serta para pelakunya. Sebagai pembukaan rangkaian kegiatan festival ini, Sastra Yogyakarta 2026 menyelenggarakan Sayembara Puisi Nasional bertema bebas. Kompetisi ini terbuka bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa batasan profesi maupun latar belakang. Panitia ini juga menyediakan hadiah dengan total jutaan rupiah. Juara pertama akan memperoleh 2 juta, juara kedua 1.500.000, dan juara ketiga 1 juta. Selanjutnya dua karya terpilih sebagai puisi favorit masing-masing akan mendapatkan hadiah 250.000. Peserta dapat mengirimkan maksimal 3 puisi ya original yang belum pernah dipublikasikan maupun juga dikontesertakan dalam potensi lain. Setiap karya itu tidak boleh mengandung unsur ya yang mendiskreditkan suku, agama, ras dan juga antar golongan. Seluruh karya ini sulit pencatatan ya, keaslian juga ke biodata singkat wajib diunggah melalui Google Form di tautan. Pendataan ini dan juga pengiriman karya dibuka hingga 21 Agustus 2026 pukul 23.59 menit waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lanjut lagi mengenai ketentuan sayembara ini dapat diperoleh melalui akun Instagram. Ya, seperti informasi ya, Mas Budaya di pagi hari ini.

Ya, sebenarnya informasi ya sebenarnya di pagi hari ini ya, ada gunungan yang biasanya estetik dengan hasil bumi ya, dengan hadir dalam bentuk berbeda di Festival Sastra Yogyakarta pada tahun 2026. Ribuan buku dari berbagai genre disusun menyerupai gunungan dan juga menjadi bagian dari prosesi pembuatan festival yang menarik perhatian ratusan warga. Warga kemudian mengikuti rayanan ya gunungan dan juga mengambilkan buku-buku yang tersedia, berbagai judul buku yang sebelumnya tertata rapi dan juga gunungan ini menjadi rebutan masyarakat yang memadati area kegiatan. Kepala Dinas Kebudayaan ya atau Kebudayaan Kota Yogyakarta, Yeti Martanti mengatakan gunungan buku bukan sekadar bagian dari seremoni pembukaan. Proses tersebut ini membawa pesan ya tentang posisi pengetahuan sebagai salah satu sumber kehidupan. Menurut Yeti ya, pangan berfungsi untuk memenuhi kebutuhan tubuh, sedangkan juga buku dan juga pengetahuan memiliki

memiliki peran dalam menghidupi pikiran serta jiwa manusia. Ketika hari ini juga buku kita ya dirikan sebagai gunungan, kita ingin mengingatkan bahwa pengetahuan juga merupakan sumber kehidupan. Jadi kalau kita bicara pangan menghidupi rangga, maka sebelumnya sebenarnya kita bicara buku menghidupi

Perkembangan ekonomi ini dalam ekosistem literasi turut menjadi pembahasan dalam rangkaian pembukaan FIEY pada tahun 2026. Topik tersebut diangkat sebagai diskusi ya bertajuk potensi ekonomi dari ekosistem literasi. Ya, sebelum memasih ya pusat daya di pagi hari ini.

Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program makan bergizi gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika.

Ya, seperti informasi ya, Bu Saudaya, di pagi hari ini ada pemerintah Kabupaten Bengkalis terus menunjukkan komitmennya dalam melestarikan sastra dan juga budaya. Budaya Melayu sebagai bagian penting dari jati diri masyarakat sekaligus kekayaan budaya daerah. Komitmen tersebut ya disampaikan Bupati Bengkalis Kasmani melalui PLT Asisten Perekonomian Sastra dan juga Budaya Melayu sebagai bagian penting dari jati diri masyarakat sekaligus kekayaan budaya daerah. Perekonomian ini pembangunan sekretariat daerah Kabupaten Bengkalis Haji Hambali saat menghadiri penutupan Festival Sastra Melayu Rio 2026 di panggung Balai Suku Desa Teluk Pamang Sabtu 22 Agustus 2026 malam. Festival Sastra Melayu Rio ini tahun ini merupakan penyelenggaraan keempat sejak pertama kali digelar pada tahun 2023. Konsistensi tersebut dinilai menjadi bukti bahwa kurang apresiasi dan juga kreativitas bagi seniman, sastrawan, budayawan, serta masyarakat terus tumbuh dan juga mendapat tempat di tengah kehidupan masyarakat. Dalam sambutan Haji Hambali ini atas nama pemerintah Kabupaten Bengkalis menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada panitia penyelenggaraan, para seniman, sastrawan, budayawan, serta peserta seluruh masyarakat yang telah mendukung penyelenggaraan festival tersebut. Menurut juga, sastra bukan sekadar warisan masa lalu, tetapi juga memiliki peran strategis dalam membentuk karakter, memperkuat identitas daerah, serta menyampaikan nilai kehidupan kepada generasi penerus. Ya, seperti apa sih ya, bisa budaya di pagi hari ini.

0: Ternyata Bejo. Masuk dulu. Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo, temennya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Huh? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama

0: Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
1: Aku mandi lagi.
2: Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin murai aja.
3: Panggilin Ning sih, kasihan nih nak Bejo nunggu lama.
2: Ileh, makanya pak. Music kinda cold, man.

yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di